0: 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
1: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
2: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
1: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
3: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
1: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Negara pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, ngelihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah ya, anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papa gitu.
7: Okay.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga. Dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau

0: baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
1: Senang sih bisa ngantar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
0: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
2: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan hanya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
0: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
3: Seminggu sebelumnya udah ada diarahkan dari pihak dinas, jadi karena langsung diarahkan ke orang tua.
0: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Trokib.

0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
1: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
2: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya? Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
3: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan

0: Deretan Peristiwa.
1: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
2: Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi.

0: dalam Menyapa Pagi.
1: Ya, mendengar kenaikan harga bawang putih di sejumlah wilayah nampaknya cukup signifikan, bahkan harga per kilonya bisa lebih dari Rp100.000. Kita akan pantau di berbagai daerah terlebih dahulu bersama rekan-rekan kami, dan kali ini kita menuju ke Yogyakarta bersama rekan-rekan.

0: Kan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih bersama Pro 1 di pagi ini. Palu pagi ini masih akan kita lanjutkan sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 9 nanti kita akan mengikuti untuk Sulawesi Tengah menyapa atau Sulteng menyapa, dan masih akan berbincang terkait dengan eksistensi koperasi dan juga penguatan ekonomi desa. Jadi jangan kemana-mana, bagi Anda tadi yang sudah bergabung untuk komentar dan opini Anda, perbincangannya kaitannya dengan informasi ataupun opini dan komentar yang sudah Anda berikan ke kami di Pro 1, nanti akan diperbincangkan di Sulteng menyapa, insya Allah bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una, ada Bapak Iwan Muhammad STMT. Seperti itu pendengar ya. Oke. Masih di pagi yang begitu indah hari ini, semangat pagi hari bagi Anda yang sudah memulai kegiatan-kegiatannya di hari ini.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita akan mengikuti program Sulteng Menyapa dan masih juga berbincang kaitannya dengan eksistensi koperasi dan juga penguatan ekonomi desa. Seperti apa perbincangannya bersama dengan narasumber dan akan dipandu oleh rekan Yuni Safira langsung dari RRI Ampana. Yuni. Dan akan dipandu oleh rekan Yuni Safira langsung dari RRI Ampana. Yuni.
1: Baik, terima kasih rekan Maria.
0: Yuni Safira langsung.
1: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yuni Safira dapat kembali menemani Anda dalam program Sulteng Menyapa. Dan pagi ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi pembangunan daerah, yaitu eksistensi koperasi dan penguatan ekonomi desa. Yang dimana koperasi telah lama menjadi salah satu pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, koperasi dituntut mampu beradaptasi, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas. Tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, koperasi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pelaku UMKM, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat kemandirian ekonomi hingga ke tingkat desa. Di Kabupaten Toja Unauna sendiri, keberadaan koperasi menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di wilayah daratan maupun pesisir. Namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari koperasi yang belum aktif, penguatan manajemen, hingga peningkatan daya saing di era digital. Namun di era digital saat ini, koperasi juga menghadapi berbagai tantangan, dan bagaimana menjaga eksistensinya, koperasi mampu bersaing sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita Bapak Iwan Muhammad STMT, selaku Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toja Unauna. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Baik, terima kasih sudah hadir di studio RRI Ampana pagi hari ini. Baik Pak, sebelum kita membahas lebih jauh mungkin mengenai penguatan ekonomi desa, mungkin pendengar juga ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi koperasi di Kabupaten Toja Unauna saat ini. Silakan Pak.
2: Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus doa kami semua para pendengar di Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus di Kabupaten Toja Unauna, ini dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezeki di dalam menjalankan aktivitas. Amin.
1: Amin.
2: Kalau kita melihat secara global bahwa memang kondisi saat ini terkhusus bagi kami pemerintah daerah Kabupaten Toja Unauna memang sangat dirasakan dalam hal bagaimana menindaklanjuti terhadap apa yang menjadi harapan, terkhusus pimpinan kami Bupati dan Wakil Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di Kabupaten Toja Unauna. Apa yang menjadi problem adalah dengan adanya keterbatasan anggaran yang hampir sebagian besar itu diprioritaskan pada program pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Itu yang menjadi salah satu faktor sehingga kami daerah dalam menjalankan sistem penyelenggara pemerintah dalam menopang terkait pengembangan ekonomi di pemerintah kabupaten ini memang betul-betul harus diminimalisir berdasarkan kemampuan keuangan.
1: Ya.
2: Tuh. Kemudian kalau kita bicara eksistensi koperasi dan juga peningkatan ekonomi, tentu harus saya memilah dua sistem dari artikulasi pemahaman kata ini. Saya ambil dari sistem konsep eksistensi koperasi. Ya. Kalau kita bicara eksistensi koperasi, tentu bagaimana peran dan keberadaan koperasi sebagai badan hukum yang dalam hal ini perorangan sebagai badan usaha perorangan yang tentu sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Nah, oleh dan sebab itu ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa memang koperasi itu tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota. Kemudian koperasi itu berasaskan asas kebersamaan dan gotong royong. Nah, Sekarang kalau kita pahami secara artikulasi dari konteks yang disampaikan pada pagi ini adalah tema eksistensi koperasi, tentu secara substansi bahwa bagaimana keberadaan koperasi yang ada di Kabupaten Tojonauna secara khusus, ya. Nah, dari 64 koperasi reguler yang ada di kabupaten yang aktif kurang lebih hampir sekitar 16 koperasi yang aktif, yang sudah hampir 10 koperasi kemarin saya sudah mengikuti undangan untuk melakukan rapat tahunan anggota, dan saya memberikan juga pemahaman khusus kepada penjelasan-penjelasan kepada koperasi tersebut. Kemudian 122 koperasi merah putih yang ada di Kabupaten Tojonauna. Okay. Dari 80.000 koperasi yang ada di Indonesia kurang lebih. Itu sekarang kurang lebih hampir 75% kalau kau bicara koperasi merah putih. Ya. Yeah. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kondisi koperasi kita yang ada di Kabupaten Tojonauna? Apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat ataupun belum? Dan juga apakah sudah berjalan sesuai dengan keinginan sebagaimana kami instansi teknis sebagai civil civil servant untuk pelayanan masyarakat, apakah sudah terlaksana atau belum? Nah, tentu yang menjadi pertanyaannya adalah dalam hal ini kami sebagai decision making, pemangku kebijakan yang diamanatkan oleh Bupati sebagai pelayan masyarakat, tentu hari ini kami melaksanakan apa yang menjadi tugas kami. Salah satu adalah melakukan pembinaan, melakukan pengawasan terkait semua kegiatan-kegiatan koperasi yang ada di Kabupaten Tojonauna secara global. Itu saya kira.
1: Baik, mengenai tadi ada 16 koperasi, seperti apa menentukan mungkin koperasi dikatakan aktif ataupun tidak aktif?
2: Ya. Jadi kalau kita melihat secara umum, kalau koperasi itu dikatakan aktif atau tidak aktif, ya tentu kita lihat dari kondisi keberadaan substansinya. Apa itu adalah yang pertama, tentu legalitas dari semua koperasi yang ada. Kalau kita bicara legalitas, otomatis berbicara payung hukum. Nah, kalau kita bicara payung hukum, otomatis yang menjadi pertanyaannya, apakah koperasi-koperasi dari 65 yang ada, kemudian yang aktif 20, kurang lebih 16 koperasi yang aktif ini, legalitasnya sudah memenuhi unsur? Tentu semua sudah memenuhi unsur. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu kami lakukan pengawasan dan pembinaan kepada koperasi-koperasi ini, agar memang betul-betul dapat mengikuti arah dan kebijakan, sehingga pola pelaksanaan dalam tujuan untuk memberikan tingkat kesejahteraan kepada anggota dan memberikan ruang kepada kesejahteraan bagi para masyarakat dalam hal kepentingan dalam kepengurusan koperasi serta melakukan eksistensi kegiatan-kegiatan yang ada ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah perlu saya sampaikan keberhasilan koperasi. Itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah itu aspek dari dukungan pemerintah.
1: Okay.
2: Dukungan pemerintah ini dari segi apa? Dukungan pemerintah salah satunya adalah bagaimana memberikan bantuan-bantuan dalam hal utilitas sarana prasarana penunjang yang memberikan ruang kepada para pelaku ekonom baik makro ataupun mikro yang ada di Kabupaten Tojonauna ini itu akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua adalah memberikan kemudahan aksesibilitas dalam hal misalnya memberikan dukungan menjembatani dalam peminjaman bank, ya. Namun dalam hal ini kembali kepada poin yang saya sampaikan jelaskan awal adalah apa? Adalah dalam penguatan masalah legalitas mereka.
1: Legalitas hukum.
2: Ya, karena ini sebagai salah satu dasar penguatan sehingga para pihak bank, ya, yang akan meminjamkan tentu mereka punya kekuatan yang bisa mengikat dalam hal bagaimana memberikan kemudahan itu. Kemudian yang kedua adalah aspek masalah potensi. Kalau kita bicara potensi baik pertanian, perikanan, kemudian kehutanan, nah, tentu juga ini harus didukung oleh semua stakeholder, ya. Stakeholder kepada para pemangku pengganggu, pemangku decision making, kebijakan yang ada, sehingga ini juga bisa memudahkan kepada para pelaku usaha dalam hal bagaimana mengembangkan koperasi itu sendiri. Namun perlu dipahami sekali lagi kepada awal yang saya sudah jelaskan bahwa dengan kondisi krisis ekonomi keuangan yang kita daerah semua provinsi kabupaten dan kota dilakukan proses pemangkasan keuangan, sehingga ini apa yang menjadi planning shift preliminary design kami, semua OPD-OPD baik dinas PU ya, dinas perikanan, pertanian, kami terkhusus dinas DPPK UKM Kabupaten Tojonauna, ini sama sekali tidak jalan dalam hal apa yang menjadi rencana-rencana kami. Dan ini juga adalah menjadi tantangan bagi bupati dan wakil bupati serta ketua DPR yang sejogjanya sudah berupaya sedemikian rupa bagaimana meminimalisir, bagaimana memberikan pemahaman kepada semua OPD agar kiranya betul-betul secara efisien untuk memanfaatkan keuangan yang ada sehingga bisa terlaksana dengan baik dalam penyelenggara pemerintah ini. Saya kira itu.
1: Baik, menarik sekali Pak. Mungkin berarti kooperasi masih memiliki peran yang sangat strategis ya di tengah perkembangan zaman saat ini.
2: Iya,
1: dan
2: iya,
1: kalau kita berbicara mengenai desa, tentu kooperasi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi ya, yeah, di masyarakat. Dari penguatan ekonomi desa sendiri, mengapa kooperasi dinilai mampu memperkuat ekonomi desa?
2: Baik, nah dari tema tadi itulah saya bilang, kalau bicara persoalan eksistensi dan penguatan ekonomi desa, tentu afiliasinya jelas sangat-sangat menyentuh ya. Nah kalau kita bicara penguatan ekonomi desa, ini desa itu tidak bisa dipisahkan dari hierarki struktur keberadaan ya dari pemerintah desa. Karena desa itu jelas sekali diatur di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, ataupun yang sekarang mengalami amandemen perubahan di Undang-Undang 3 tahun 2024 tentang desa. Itu jelas dalam penjelasan bahwa desa itu adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang diberikan kebebasan untuk mengatur desanya sendiri.
1: Okay.
2: Kemudian yang kedua, desa itu sebagai self governing community. Desa ini mempunyai komunitas, adat istiadat ya yang berbeda-beda, dan juga diberikan kewenangan dalam hal mengatur kebebasan adat istiadat tersebut sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sehingga dalam konteksnya bahwa kalau kita bicara peningkatan ekonomi dalam hal bagaimana penguatan yang ada di desa, itu jelas sekali di dalam Undang-Undang 6 dalam hal ini ada yang namanya BUMDES.
1: BUMDES.
2: Ya. BUMDES ini adalah satu motor penggerak sehingga di dalam peraturan Menteri Desa atau Permendes itu di Permendes 16 tahun 2024 yang realisasi anggarannya di 2025 yang realisasinya di 2026, itu jelas dari tahun ke tahun tetap ada yang namanya prioritas penganggaran melalui 20% dana desa itu dialokasikan kepada BUMDES.
1: BUMDES, oke. Okay.
2: Ya. Nah, sekarang BUMDES ini anggarannya jelas. BUMDES ini sudah ditetapkan dari 20% dari total anggaran yang diberikan ke 134 desa yang ada di Kabupaten Tojonauna ya, dan 74.562 desa yang ada di Indonesia. Nah, sehingga dengan anggaran yang berbeda-beda ini dan juga pembagian presentasi yang berbeda-beda, ini dimanfaatkan oleh desa. Nah, sehingga dalam hal peningkatan ekonomi dan juga dalam tunjangan kesejahteraan, itu bisa dijadikan sebagai satu jaminan. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan terlaksana dengan baik atau tidak?
1: Ya.
2: Saya bisa jaminkan dengan kondisi sekarang, dengan 2025 BUMDES dari 134 desa, itu bisa saya jaminkan hanya 45% yang jalan.
1: Okay.
2: Dan yang berhasil, yang memberikan tingkat keberhasilan dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat desa. Kenapa? Ini yang menjadi faktor utama adalah tingkat pengawasan internal, baik internal desa ataupun pengawasan dari kita juga sebagai pemerintah daerah dalam hal pengawasan, dalam tindakan-tindakan untuk memberikan panduan penggunaan dana desa yang secara representatif dan komprehensif sehingga para penyelenggara pemerintah desa ini betul-betul melaksanakan. Kemudian bagaimana kondisi daripada eksistensi koperasi sendiri dalam hal peningkatan ekonomi di desa? Di desa ada koperasi, tetapi sampai saat ini dari 134 koperasi itu hanya kurang lebih hampir sekitar 6 koperasi saja yang ada di desa.
1: Okay.
2: Tetapi itu pun tidak jalan sebagaimana menjadi harapan. Nah, pertanyaannya, bagaimana konsep kita? Tentu secara preliminary design kita pemerintah dalam hal ini DPPK UM Kabupaten Tojonauna itu sudah melakukan planning seat, yang dalam artian bagaimana kita bisa mengarahkan kondisi keberadaan koperasi ini sehingga relevansi dengan yang namanya BUMDES kolaborasinya dan juga kolaborasi dalam hal dengan hadirnya Koperasi Merah Putih yang menjadi program presiden, dan semua ada 122 koperasi di desa di Kabupaten Tojonauna ini bisa memang betul-betul dijalankan dan dimaksimalkan, sehingga apa yang menjadi target pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati dan juga DPRD kita itu bisa betul-betul dapat dilaksanakan dan dijalankan berdasarkan apa yang menjadi harapan. Saya kira itu.
1: Baik. Pak Kadis, di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Tojonauna sendiri sebenarnya seperti apa dan bagaimana manfaat koperasi itu bagi petani maupun nelayan?
2: Ya, koperasi kita yang ada di Kabupaten Tojonauna itu sebagaimana yang saya sudah jelaskan dari awal, ya tentu mempunyai nilai keuntungan yang sangat besar. Nah, keberadaan koperasi ini sebagai contoh, salah satu adalah koperasi bandara ya, yang sekarang ini yang kemarin sudah melapor ke kami ya, ada pemanfaatan, saya mengapresiasi kepada bandara. Kenapa? Karena bandara, koperasi bandara itu memanfaatkan ruang yang ada dan juga tidak melanggar ketentuan undang-undang, sehingga koperasi bandara ini mengembangkan usaha koperasinya dengan memberikan kelulusan dan juga peningkatan ekonomi kepada masyarakat yang memanfaatkan lahannya. Sehingga hasil jualannya itu mereka yang kelola. Nah, ini adalah salah satu menunjukkan bahwa koperasi ini memang benar-benar dia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan memberikan nilai ekonomi, kemudahan akses. Jadi para petani juga dia tidak lagi keluar, ya, tidak lagi ongkos pengangkutan, dia lagi yang mencari. Semua dilakukan oleh koperasi-koperasi itu sendiri. Dan juga ada beberapa koperasi lain, misalnya SP, simpan pinjam. Artinya kebutuhan masyarakat di sekelilingnya itu bisa teratasi dengan bunga yang ringan, kemudian pengembalian yang mungkin bisa diatur baik secara internal koperasi, yang mungkin ada kendala-kendala, semua bisa diselesaikan. Dan itu fakta terjadi. Oleh dan sebab itu kami sebagai OPD teknis itu selalu menyarankan bahwa ketika ada kendala yang dihadapi oleh para koperasi, ya sejogjanya sesegera mungkin untuk menemui atau mengunjungi kami untuk memberikan hal-hal. Sebagai contoh misalnya, koperasi SP untuk kesehatan, ya, rumah sakit, ya, ada ya, rumah sakit. Itu sudah berapa tahun, sudah luar biasa kemajuannya. Namun kendalanya sekarang sebagai contoh, karena dia bergerak di SP, maka banyak yang para pegawai negeri yang melakukan proses hubungan ekonomi dengan para koperasi, kendalanya itu ya mungkin karena persoalan pengembalian misalnya lambat atau apa ya, sehingga ini menjadi pola menjadi apa sumbangsi kami dalam hal bagaimana menyelesaikan, akan membicarakan hal ini kepada pimpinan bupati untuk memberikan kemudahan-kemudahan ya yang jelas yang tidak melanggar ketentuan dan kaidah undang-undang dalam hal pegawai negeri sipil ya. Saya kira itu.
1: Baik, Pak, mungkin kalau lebih spesifik lagi, bagaimana koperasi ya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat saat harga kebutuhan naik?
2: Ya, jadi kalau bicara masalah eskalasi ya dalam hal kenaikan harga, ini tentu menjadi tanggung jawab kami secara umum, baik di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi dalam hal ini dia afiliasi dengan koperasi itu mungkin agak jauh konteksnya. Kenapa? Kalau bicara harga kebutuhan ini adalah harus berdasarkan standar head. Ya. Nah, standar head ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab evaluasi pemerintah daerah. Dalam hal ini baik provinsi, kabupaten, untuk bisa meminimalisir. Ketika ada barang yang dalam hal kebutuhan pokok itu sudah melampaui dari head, maka akan kami kenakan sanksi dalam hal kepada para pelaku usaha. Nah, hubungan dengan koperasi dalam hal ketika melakukan kegiatan ini, tentu koperasi yang ada di Kabupaten Tojonauna pada dasarnya itu hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya simpan pinjam atau koperasi usaha serba usaha. Karena jenis koperasi kan macam-macam ya, tergantung daripada apa yang menjadi program ataupun yang menjadi prioritas usahanya. Jadi saya kira itu.
1: Baik, dengan perkembangan zaman saat ini ya, teknologi, seberapa penting nih digitalisasi koperasi? Dan apakah koperasi di Tojonauna juga sudah menggunakan teknologi digital?
2: Ya, jadi kalau kita di Tojonauna, sejauh ini saya baru dipercayakan dalam hal memimpin OPD DPP KUM ya, Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah, itu sampai hari ini kami hanya ada beberapa yang kurang lebih hampir 2 koperasi yang sudah menggunakan konsep secara digitalisasi, ya dalam hal apa, hanya dalam sistem kemudahan dalam untuk melakukan sistem pelaksanaan kegiatannya, ya digitalisasi seperti pembayaran, ya kalau dia DSP, jadi kemudahan-kemudahan itu ya yang jelas sudah ada, tapi belum maksimal seperti apa yang menjadi harapan dan target kita. Okay. Sehingga ke depan ini adalah merupakan perhatian juga kami, karena ini merupakan salah satu konsep yang secara langsung diingatkan kepada pemerintah daerah melalui program Radio Republik Indonesia. Ini adalah menjadi bagian dari tugas kami sebagai civil servant dalam hal pelayanan masyarakat, untuk tentu mengedepankan apa yang menjadi harapan dan juga kemudahan aksesibilitas, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bisa terlaksana.
1: Baik, apakah pengurus tadi koperasi diberikan pelatihan juga, Pak Kadis?
2: Iya, semua koperasi kita berikan pelatihan. Ya, kemarin ini provinsi melalui Dinas Koperasi Provinsi itu melakukan pelatihan dalam hal beberapa hal, seperti contoh pengolahan kelapa, ya, yang semua ditanggung oleh para penggiat di sana di provinsi. Okay. Hari ini mungkin kegiatannya kita berangkatkan hari ini anggota kita. Ada kurang lebih sekitar berapa, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan dalam hal RAT juga kita lakukan, ya. Banyak hal yang kita berikan masukan dan juga pemahaman terkait bagaimana pola tata cara pengembangan sehingga koperasi itu akan berjalan dengan bagus, ya. Kemudian itu pelatihan-pelatihan, namun dengan kondisi di 2026 ini, karena dengan adanya keterbatasan anggaran, kita tidak terlalu banyak melakukan kegiatan itu karena memang dibatasi dengan situasi keuangan kita.
1: Oke, baik, dengan banyaknya efisiensi juga di mana-mana ya.
2: Betul.
1: Kalau menurut Pak Kadis nih, bagaimana peluang koperasi di ekonomi digital sendiri?
2: Ya. Tentu secara global kalau kita bicara digitalisasi, memang ini sangat-sangat luar biasa. Ya, orang membeli barang walaupun hanya tidur di rumah, itu barangnya datang sendiri. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Artinya banyak hal dari sisi resiko juga, penipuan ya ada, tapi tidak menjadi apa yang menjadi kita bayangkan, ya itu. Sehingga dalam konteks ini memang kalau bicara digitalisasi sangat penting, tapi dengan kondisi kemajuan koperasi kita di Tojonauna ini, memang perlu lagi untuk lebih dikembangkan lagi persoalan digitalisasi ini, karena memang ini adalah menjadi harapan publik.
1: Baik, selain teknologi tentu sumber daya manusia juga ya menjadi faktor penting agar koperasi tetap berkembang. Nah, bagaimana kualitas SDM pengurus koperasi saat ini?
2: Ya. Kalau kita bicara kualitas, tentu karena koperasi yang ada di Kabupaten Tojonauna, apalagi yang reguler ya, yang reguler itu sudah ada sejak lama, ya. Okay. Nah, tentu pengurusnya itu setiap koperasi ada yang 3, ada yang 2, ya, karena memang di dalam aturan undang-undang seperti itu disyaratkan. Sehingga mereka juga tentu dalam meminimalisir manajemen sistem administrasi koperasi sendiri, dari harapan dari pengurus-pengurus itu memilih orang-orang yang mempunyai kompetensi keilmuan yang memang sesuai dengan harapan mereka. Jadi kalau bicara kemampuan para pengurus itu tentu sudah tidak bisa dikhawatirkan. Hanya saja yang menjadi kendala adalah tentu dari segi legalitas tadi. Sehingga kita juga dari Dinas Perindakop DPP KUM Kabupaten Tojonauna selalu melakukan, menyurati kepada para koperasi-koperasi kita, ya, agar selalu memberikan masukan apa yang menjadi kekurangan kepada koperasi, apa yang menjadi dorongan kami sebagai pemerintah daerah untuk menopang terhadap kemajuan koperasi. Ini yang kita lakukan, yang kita harapkan, dan alhamdulillah dari beberapa koperasi yang ada itu kurang lebih ada yang datang ke kami melalui bidang koperasi untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala dan juga apa yang menjadi target-target mereka ke depan dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan koperasi yang ada di Kabupaten Tojonauna ini.
1: Baik, untuk saat ini apakah anak muda juga sudah mulai tertarik nih, Pak Kadis, dengan berkoperasi tadi?
2: Jadi kalau bicara anak muda dalam tertarik atau tidak, ini karena koperasi ini sifatnya adalah merupakan bagian dari peluang atau sistem usaha yang ada di masing-masing, karena di masing-masing individu masyarakat, dan tentu kemauan ini siapapun dia, ya anak muda, ya orang dewasa, orang tua, itu ketika dia mempunyai kemauan dalam hal bagaimana mengembangkan pola dan taraf hidup untuk peningkatan ekonomi dia, dan juga dia bisa melihat lingkungan dia, ya dalam hal meningkatkan ekonomi kemasyarakatan, ya peningkatan ekonomi, tentu ini bisa saja. Dan kalau kita di Tojonauna, ya sejak saya lihat dalam hal konteks perkembangan koperasi itu, semua kalangan ada, ya anak muda, ya orang tua, karena memang tergantung dari kemauan mereka dalam mengembangkan usaha-usaha yang ada. Saya kira itu.
1: Baik, dalam pengenalan koperasi sendiri, apakah juga di sekolah maupun di kampus memiliki peran juga dalam mengenalkan koperasi tadi?
2: Sampai saat ini kami, sejak saya di Perindakop, ya, kalau yang sebelum saya itu sudah ada beberapa dalam konteks pengenalan, ya pengenalan kepada sekolah-sekolah. Namun secara khusus itu sampai saat ini itu menjadi perhatian juga kami, ya bagaimana mengenalkan ini pengembangan koperasi atau keberadaan serta apa yang menjadi tujuan khusus, ya terkait persoalan koperasi bagi sekolah. Ini mungkin menjadi planning sheet kami ke depan. Ini mudah-mudahan bisa akan sesuai dengan ketika anggaran kita memenuhi syarat untuk melakukan itu, tentu akan kami lakukan. Semua hal yang bisa memajukan koperasi pasti akan kami lakukan insya Allah ke depan.
1: Baik Pak, seringkali ya masyarakat juga memiliki anggapan bahwa koperasi identik dengan pinjaman, padahal ya perannya jauh lebih luas. Seperti apa Bapak menanggapi anggapan tersebut?
2: Iya, memang benar sekali itu. Karena sampai sekarang contoh di Koperasi Merah Putih yang hadir, ya. Jadi Koperasi Merah Putih ini sebenarnya dia tujuannya adalah bagaimana meningkatkan pola ekonomi masyarakat dalam hal dari segi baik pertanian, perikanan, yang tentu sentuhannya adalah secara sustainabilitas, ya berkelanjutan, tidak hanya hari ini tapi esok, ya. Namun masyarakat juga terkadang bahwa dengan hadirnya Koperasi Merah Putih terkadang ada diberikan ruang dalam hal pinjaman, ya. Okay. Tapi ini belum dilakukan, kenapa? Karena dari segi kondisi tentu untuk memajukan koperasi harus diprioritaskan dulu dalam hal peningkatan ekonomi yang sifatnya umum, global. Menjual barang-barang yang tentu menjadi kebutuhan pokok. Menjual barang-barang yang tentu dalam hal ini akan meringankan kepada masyarakat, ya tentu dalam hal bagaimana bisa memudahkan sehingga masyarakat ini dapat menikmati semua kebutuhan-kebutuhan yang ada dengan tidak melebihi dari harga-harga yang sudah ada di toko-toko yang lain. Itu sebenarnya tujuannya, tentu tidak lain juga memberikan keuntungan bagi koperasi itu sendiri, ya. Oleh dan sebab itu dalam hal ini koperasi juga itu terkadang ketika itu sebagai jadi acuan pinjaman, maka ada juga koperasi yang melakukan usaha SP, simpan pinjam, khusus untuk simpan pinjam. Ada juga yang melakukan usaha koperasi serba usaha, jadi semua dia usaha. Jadi dia simpan pinjam, dia menjual juga barang-barang, dia mengadakan, dia membeli bahkan barang-barang, ya. Jadi semua dilaksanakan, namun itu terbatas tergantung daripada kepengurusan koperasi dalam hal keuangannya. Kalau memungkinkan dia lakukan, kalau tidak mungkin mereka tidak melaksanakan kegiatan itu. Karena memang yang namanya simpan pinjam ini mudah meminjam, tetapi mengembalikan yang susah, ya. Jadi
1: susah
2: itu
1: mengembalikan, ya. Ya,
2: jadi memang pada dasarnya itu. Tapi itulah kondisi kita, semua masyarakat Indonesia, ya. Yang namanya instan itu pasti akan mengarah ke sana, tetapi perlu diingat bahwa kita melakukan kegiatan itu harus tentu memperhatikan juga bagaimana kondisi kepada para pelaku-pelaku usaha, bagaimana kondisi dalam hal koperasi, karena semua yang dilakukan tidak lain adalah dengan kebutuhan uang atau modal dalam hal melakukan usaha itu. Saya kira itu.
1: Oke. Kalau ingin mengetahui apa saja mungkin manfaat ya terbesar bagi menjadi anggota koperasi tadi.
2: Iya, kalau bicara manfaat tentu dalam hal ini dia bicara global, ya. Ya. Manfaat itu dalam hal tujuan koperasi dalam undang-undang adalah memberikan kesejahteraan bagi mereka yang anggotanya di dalam koperasi. Pengurusnya 3, anggotanya 100, 200 pasti dia memberikan kesejahteraan, ya. Nah, bagaimana konsepnya? Karena di dalam pelaksanaan koperasi itu ada yang namanya simpanan wajib, ada yang namanya simpanan sukarela. Itu. Jadi dua simpanan ini tentu menjadi salah satu harapan bagi para anggota, sehingga mereka memberikan simpanan tentu ada paybacknya, ada imbal baliknya dalam hal bagaimana ketika pengembangan usaha itu benar-benar dilakukan secara aktif dan tidak masif. Nah, oleh dan sebab itu tentu selama ini terkait persoalan masalah keuntungan bagi para anggota atau kesejahteraan bagi para anggota itu bisa tercapai apabila pola manajemen pengelolaan keuangan di dalam koperasi itu sendiri itu betul-betul dilaksanakan secara baik dan benar, dan tidak ada secara transparansi akuntabilitas dalam hal pelaksanaan kegiatannya. Sehingga kalau kita lihat secara umum bahwa ketika dilakukan secara baik dan benar, maka apa yang menjadi harapan para anggota itu dalam hal tujuan undang-undang itu bisa tercapai.
1: Baik Pak Kadis, dengan banyaknya koperasi tadi, seperti apa pengawasan dari pemerintah sendiri?
2: Ya, nah itu tadi yang saya sudah jelaskan dari awal. Kami sebagai pemangku kebijakan pelayan masyarakat tentu selalu melakukan yang namanya evaluasi dan monitoring. Ya, selalu melakukan kegiatan yang sifatnya pembinaan dalam hal selalu memberikan teguran-teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada koperasi-koperasi yang kami anggap beberapa hal atau beberapa faktor. Salah satu misalnya ketika tidak sesuai lagi dengan alur dan kebijakan pelaksanaan koperasi. Kemudian manajemen pelaksanaan sudah tidak sesuai dengan konsep tata laksana koperasi, sehingga kami juga itu harus melakukan evaluasi dan juga pembinaan kepada para pelaku kegiatan usaha koperasi ini, ya, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Nah, kemudian yang kami lakukan juga adalah ketika ada koperasi-koperasi yang belum aktif, itu kami undang apa yang menjadi kendala, ya. Nah, hampir rata-rata kita yang menjadi kendala ini adalah terkait persoalan masalah keuangan, ya. Semua kembali ke keuangan. Nah, dari segi keuangan, kemudian dari segi model usaha. Karena kenapa, ya? Saya katakan demikian sebagai contoh usaha serba usaha, koperasi serba usaha. Dia misalnya membeli kebutuhan jagung, misalnya dia membeli barang jagung. Lantas persaingan yang cukup luas, ya, tentu dengan para tengkulak yang mungkin dia menggiurkan, dia memberikan uang jaminan, uang muka. Lantas koperasi tidak mampu melakukan itu karena dengan keterbatasan uang, sehingga petani-petani tadi yang menjadi rekrutmen jadi anggota koperasi, mereka ketika menanam hasilnya dijual kepada para tengkulak. Nah, ini yang menjadi problem kami, ya. Nah, dan ini menjadi salah satu bagian daripada kata ka orang Tojo Una-Una ini menjadi kebiasaan, faktor kebiasaan. Mana yang instan, yang cepat, yang anu, yang apa, yang lebih dominan mendapatkan uang yang cepat, itu yang dilakukan.
1: Yang instan.
2: Ya, sehingga dia tidak memikirkan lagi apakah dia ada utang di koperasi atau tidak. Yang jelas saya punya barang dan saya mendapatkan uang cepat, saya jual di tempat lain. Jadi itu salah satu faktor, sehingga memang itu menjadi kendala kami. Dan manajemennya yang harus dipolarisasi seperti apa dalam hal mendirikan koperasi serba usaha ini. Jadi makanya pada dasarnya para pelaku usaha khususnya koperasi ini tentu ketika melakukan pelaksanaan kegiatannya itu harus dilihat situasi dan kondisi.
1: Baik Pak Kadis, sampai saat ini seperti apa potensi ekonomi di desa maupun di Tojo Una-Una yang dapat dikembangkan melalui koperasi tadi?
2: Ya, tentu saya bicara global bahwa kita bicara peningkatan ekonomi ini luas sifatnya. Nah, koperasi ini sejak dari dulu mempunyai peran penting dalam hal kebijakan bagaimana memberikan tingkat kesejahteraan kepada anggota. Oleh dan sebab itu, sehingga saat ini dalam hal pengembangan ekonomi, kaitan afiliasi dalam hal koperasi ini memang sudah sangat menyentuh. Tetapi karena dengan kondisi dan keterbatasan sistem dan pola manajemen koperasi itu sendiri yang sering terkadang jalan, terkadang tidak jalan, terkadang juga tidak jalan, ya, ini yang menjadi kendala. Sehingga pola sistem peningkatan dan juga pelaksanaan kemajuan tingkat ekonomi kita yang dalam khusus dalam hal koperasi ini memang belum bisa dinyatakan sesuai dengan harapan secara keseluruhan. Maka kami sebagai pemerintah daerah tentu akan mengevaluasi ya sejauh mana pengembangan atau perkembangan sistem koperasi yang ada di Kabupaten Tojonauna. Kemudian apa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengurus dalam hal mengembangkan usaha koperasi yang ada di Kabupaten Tojonauna. Ini menjadi tugas PR kami. Dalam hal ini atas perintah Bupati juga untuk penanganan-penanganan, dan mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Merah Putih, program Presiden ini ke depan ini menjadi satu standar secara menyeluruh. Dan sekarang hingga saat ini pola pembangunan gerainya sudah mencapai hampir sekitar 65% kami di Tojonauna. 75% sorry ya, dan insya Allah mungkin di 2 bulan ke depan ini sudah launching keberadaannya, dan secara launching keseluruhan di Indonesia itu sudah dilakukan oleh Pak Presiden, dan kami Tojonauna yang sudah diagendakan sudah jalan itu kurang lebih ada 4 koperasi yang sudah siap, bahkan kendaraan operasionalnya juga sudah ada semua. Pengadaan kendaraan dan itu sudah siap, tinggal kondisi gerai, isi gerainya. Nah ini kemudian prospek pelaksanaan dan juga manajemen sistemnya yang kita tinggal menunggu. Ini yang tinggal sehingga pelaksanaan kegiatan Koperasi Merah Putih ini insya Allah juga akan menopang sebagai menjadi harapan Presiden Republik Indonesia bahwa peningkatan ekonomi kerakyatan itu bisa tercapai sesuai dengan amanat Undang-Undang Koperasi.
1: Baik Pak, selain bandara tadi ya, koperasinya contoh yang berhasil saat ini apa saja tuh?
2: Ya, koperasi. Kalau koperasi dari 16 koperasi yang ada semua berhasil ya. Nah, tinggal bagaimana pola manajemen koperasi itu sendiri yang dikembangkan. Kemudian kendala-kendala itu tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dia simpan pinjam ya, kendalanya dalam hal pengembalian uang yang mungkin terlambat ya, itu yang sering dikeluhkan bagi para pengurus koperasi ya, oleh bagi para anggota koperasi, karena pengurus ini kan mereka sibuk mengatur manajemen sistem untuk pola keberadaan koperasi sendiri, sementara keanggotaan ini bisa melakukan karena itu tadi simpan pinjam tadi karena keterlambatan ya. Begitu juga koperasi-koperasi seperti yang bandara tadi saya sudah jelaskan kendalanya itu ya, ketika mereka melakukan proses pembelian barang ya, tanaman dari segi pertanian, dengan adanya kemudahan-kemudahan akses yang dari luar sehingga mereka mencari kemudahan yang lebih instan bagi para pelaku, bagi para anggota ya, sehingga ini menjadi salah satu tugas kami ke depan. Dalam hal ini dengan adanya pengalaman-pengalaman yang menjadi kendala ini, kita

0: dengan pengurus dan anggota, dan tujuan dalam hal bagaimana mensejahterakan kepada para masyarakat, kepada para anggota terutama, itu bisa terlaksana dengan baik itu ya.
1: Baik, menurut Bapak seperti apa wajah koperasi Indonesia dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan nih, Pak Kadis?
0: Secara ini ramalan ya, kalau bicara ramalan ya, karena kalau bicara kondisi itu bisa kita paparkan panjang ya, karena kalau bicara kondisi realita dengan kondisi masyarakat memang perlu kita harus bedakan. Tapi secara sustenabilitas 5 tahun yang akan datang, koperasi ini insya Allah akan berjalan dengan baik ya, itu harapan kami. Apalagi koperasi reguler, koperasi Merah Putih yang mau jadi program presiden terlebih-lebih ini akan baik, karena anggarannya itu sudah pasti ya, karena dalam topangan anggaran APBN yang dalam hal ini bagaimana melaksanakan koperasi Merah Putih ini sudah pasti. Yang belum pasti ini kalau bicara koperasi reguler, karena tergantung kepada kepengurusan dan juga bagaimana loyalitas dan juga kebersamaan kepada para anggota. Sehingga kalau kita memprediksi yang namanya koperasi reguler itu bisa dikatakan sulit juga, bisa juga tidak, tergantung daripada pola manajemen dan juga bagaimana dorongan dan dukungan pemerintah sebagai dalam hal ini sebagai substansi utama ya, sebagai salah satu asas utama dalam hal dukungan pemerintah untuk menyikapi baik bantuan kemudian permodalan dalam akses ini. Kalau ini seirama dan seiring dengan apa yang menjadi target dan harapan 5 tahun yang akan datang, insya Allah itu akan berjalan dengan baik, saya kira itu.
1: Baik Pak Kadis, sejauh ini mungkin apa inovasi yang perlu dilakukan agar koperasi tetap diminati
0: ya,
1: masyarakat?
0: Tentu kita berbicara inovasi ini banyak ya, dalam hal konteks bagaimana kita memberikan daya tarik kepada masyarakat. Inovasi itu tidak hanya dalam bentuk fisik yang kita buat untuk memperlihatkan bahwa oh ini barang bagus, okay. Tapi inovasi ini itu bisa dalam bentuk bagaimana dorongan publik yang bisa memberikan masyarakat ini bisa tergiur dengan sistem ya. Salah satunya adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi sehingga masyarakat itu bisa mempunyai daya tarik dalam hal bagaimana meminati yang namanya pendirian koperasi yang ada di kabupaten. Ketika ini kita lakukan, maka dalam hal peningkatan kemajuan ekonomi dan memudahkan dalam hal untuk taraf kesejahteraan mereka, sehingga masyarakat ini bisa melakukan dan menyukai koperasi, itu salah satu bagian dari inovasi kita. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan tentu banyak, yang ke depan ini merencana kami adalah untuk inovasi kita banyak hal, misalnya kita memberikan edukasi dalam bentuk pamflet dalam untuk menyemangati kepada para masyarakat sehingga meminati terkait persoalan koperasi, yang tentu tujuannya adalah bagaimana kemudahan untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka. Itu banyak yang kita lakukan.
1: Oke, baik. Seperti apa harapan pemerintah terhadap koperasi di Tojounauna?
0: Ya, harapan kami tentu dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, anggota DPR Kabupaten Tojounauna berharap koperasi ini akan terus dan terus berkembang. Tentu harapan pimpinan adalah kami sebagai instansi teknis harus selalu mengawasi, melakukan pembinaan dan juga selalu mendorong dalam hal koperasi yang sudah ada, bahkan koperasi yang belum ada juga kita harus selalu melakukan atau mendorong kegiatan tersebut. Kenapa? Karena dengan tujuan jelas sekali ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian dengan harapan juga masyarakat itu jelas sekali ya, mempunyai keuntungan yang sangat besar, luar biasa. Sehingga ke depan ini tentu dengan yang sudah ada kita akan minimalisir untuk lebih memajukan, dan yang belum ada kita akan minimalisir dan kita upayakan untuk lebih berkembang lagi, sehingga harapan kita koperasi ke depan 5 tahun yang akan datang ini, koperasi Tojounauna ini tentu akan berjalan sebagaimana menjadi harapan kami, terutama harapan Bupati dan Wakil Bupati. Demikian. Okay.
1: Mungkin ada pesan kepada masyarakat nih yang belum bergabung dalam koperasi ya, sendiri.
0: Jadi harapan kami adalah kepada masyarakat di Kabupaten, terusus di masyarakat di Kabupaten Tojounauna, dengan hadirnya koperasi yang ada, yang baik reguler, itu perlu kita tingkatkan. Kemudian dengan hadirnya koperasi Merah Putih yang menjadi program Presiden Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia dalam

0: Kali ini yang tujuannya adalah bagaimana memberikan peningkatan ekonomi kerakyatan. Ini mari kita dukung, semoga insya Allah apa yang menjadi harapan negara dan juga harapan daerah, bupati dan wakil bupati serta DPR Republik Indonesia dan juga terus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tojunauna ini bisa menjadi tujuan konkret sehingga masyarakat itu dapat memanfaatkan dan bisa terwujud apa yang menjadi nilai dan tanggung jawab kami serta harapan kami ke depan akan lebih baik lagi.
1: Oke, baik, mungkin pesan khusus juga bagi para generasi muda yang juga saat ini banyak terlibat UMKM ataupun lain, seperti apa?
0: Ya, tentu pesan khusus kami bagi para pelaku UMKM terus para generasi muda ya, dimanapun berada di Kabupaten Tojunauna ini, semoga mari kita berusaha ya dalam hal bagaimana meningkatkan ekonomi mikro ya ataupun makro, tentu dengan cara bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan lagi bermanfaat yang tentu lebih menghasilkan nilai, dalam hal ini menghasilkan uang, yang tentu bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan ini akan lebih baik lagi dengan cara untuk melakukan kegiatan usaha baik di bidang koperasi atau di usaha-usaha yang kita anggap bisa kita laksanakan dan bisa kita tekuni untuk kita jalankan.
1: Baik Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini, mungkin juga ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Tojunauna khususnya mengenai pentingnya koperasi dalam membangun ekonomi desa yang kuat dan mandiri.
0: Iya, jadi pesan kami dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Tojunauna terkhusus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bahwa kepada masyarakat kita, mari kita dukung terkait keberadaan koperasi yang ada. Kemudian dalam hal tujuan koperasi jelas adalah tidak lain adalah untuk memberikan tingkat kesejahteraan dan peningkatan ekonomi kita. Oleh dan sebab itu kepada masyarakat, marilah sama-sama kita mendorong untuk lebih mendukung terkait pola perkembangan koperasi yang sudah ada ataupun yang belum, mari kita sama-sama untuk bisa mendirikan koperasi dengan catatan bahwa apa yang menjadi potensi kita itulah yang akan kita kembangkan. Dengan catatan bahwa apa yang menjadi keinginan kebersamaan itu adalah menjadi salah satu faktor keberhasilan, sehingga dukungan kami adalah menjadi harapan penting kepada masyarakat supaya betul-betul menjalankan pola kehidupan ini dengan rasa kebersamaan untuk membangun usaha yang tujuannya adalah bisa memberikan nilai kepada masyarakat itu sendiri. Ya, salah satu adalah dengan usaha koperasi ini. Demikian.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iwan Muhammad STMT selaku Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojunauna atas waktu serta informasi yang telah dibagikan kepada kita pagi hari ini, pendengar maupun pemirsa YouTube RRI Palu dan juga RRI Ampana. Dan semoga perbincangan ini dapat memberikan pemahaman juga bahwa koperasi bukan sekedar tempat simpan pinjam, melainkan wadah gotong royong yang mampu menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan mendorong kemajuan desa. Dan saya Yunisa Fira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita akan bertemu kembali di Sulteng Menyapa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share Joy ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu?

0: nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed.
2: Terus pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya saya marah lah Mai, masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
3: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Ya, membangun keluarga seperti apa ya, Bu? Ya, kita akan mendengar percakapan nanti. Dan topik kali ini sangat menarik. Kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Hadir bersama saya saat ini Bapak Sukamdi yang selalu memberikan wejangan, nasihat, masukan, dan juga tips-tips yang berguna. Salam jumpa, Bapak.
3: Salam jumpa kembali. Bagaimana kabar Bapak Ibu pendengar yang selalu setia dan menanti-nanti program tentang Pesan Hari Ini membangun keluarga. Saya berharap tetap semangat, sehat, dan tetap luar biasa.
2: Luar biasa. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di WhatsApp 0818-79-58-229 atau 0813-1571-811. Bersama saya saat ini Adriana Usmani, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, topik kami adalah kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Apakah yang dimaksud dengan arif?
2: Iya, biasanya arif ini temannya bijaksana gitu orangnya. Arif dan bijaksana
1: gitu. Kata, iya. Padahal, ada juga nama arif loh Pak.
2: Ya, ada yang namanya juga bijaksana. Ya, memang sangat menarik. Tentu kehidupan sebagai makhluk sosial ya dalam diri kita semua saling membutuhkan sebuah proses penilaian. Nah, kata arif ini memang berasal kalau dalam pelajaran akademis itu kata arif itu memang muncul dari bahasa Arab yang di Indonesia dimaksudkan sebagai yang bijaksana, cerdas atau orang yang memiliki pemahaman mendalam. Dan prinsipnya di dalam di sini adalah lebih mengunsurkan kepada sikap. Ya, bijaksana arif itu lebih menekankan kepada sikap daripada pemikiran daripada seseorang. Makanya dikatakan hasil daripada pemikiran itu bisa dinilai kearifan. Makanya muncul juga kearifan lokal, apalagi dalam budaya itu sebagai bentuk pentingnya kita memiliki sikap yang bijaksana.
1: Jadi arif itu sebenarnya kata lain dari bijaksana atau
2: bijaksana,
1: gimana?
2: Iya, jadi arif itu kan bahasa Arab. Kalau di Indonesia itu lebih tepatnya memang dikatakan orang yang bijaksana.
1: Asal jangan bijaksana-bijaksana.
2: Iya.
1: Nah, Pak, apakah ini satu sikap atau pemikiran?
2: Iya. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa arif, ya kearifan, itu lebih dari sekedar pemikiran. Ya, tapi itu justru mencerminkan suatu sikap dan karakter dalam bertindak. Jadi kearifan itu lebih pada sikap, ciri dari sebuah karakter kita saat dia mengambil satu tindakan. Nah, itu memang dipengaruhi oleh pola pikirnya. Ya. Sebagai pemikiran, arif berarti memiliki pemahaman yang luas, mampu melihat berbagai sudut pandang, serta berpikir secara bijaksana sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Jadi, kearifan itu hasil daripada bagaimana cara berpikir seseorang itu dalam menempatkan diri, dalam memberikan pandangan, dalam menghadapi setiap perbedaan dan sebagainya. Itu kan dari cara buah berpikir. Nah, perpikiran yang baik itu menghasilkan kebijaksanaan, kearifan. Makanya ada yang mengatakan, wah, cara berpikirmu itu sangat bijak sekali.
1: Oh nah, gitu. Iya. Jadi apakah Bapak setuju dengan arif atau adalah sebuah sikap, pemikiran, dan bijaksana itu merupakan eksekusinya?
2: Ya, artinya sebagai sikap. Ya, sikap kita dalam merespon sesuatu sehingga kita tidak pilih kasih atau tidak berlaku adil. Kita bisa menempatkan pada posisi dan cara yang tepat gitu. Nah, itu kan dimulai dari proses kita berpikir, ya.
1: Begitu ya, Pak. Ya,
2: sehingga ya makanya hikmat, ya katakanlah hikmat pengetahuan itu kan muncul dari sebenarnya dari pengembangan kata bijaksana, marifat itu ya. Satu pengetahuan hasil sebuah pemikiran yang mempengaruhi kearifan kita, sikap kita gitu.
1: Oke. Pak, kapan atau bila mana seseorang mulai atau belajar menjadi arif dan bijaksana? Apakah ini merupakan bawaan sejak lahir? Karena gini, Pak. kalau kita perhatikan di negara ini melalui media sosial ya, dunia terlalu berkembang, teknologi komunikasi maju, sehingga kita bisa melihat banyak contoh-contoh kasus. Ada orang sepertinya arif dan bijaksana, tetapi dalam prakteknya kok malah gak benar ya. Berat kiri, berat kanan, melakukan hal-hal yang sebenarnya adalah hal-hal yang tidak pantas. Bagaimana menurut Bapak?
2: Iya, memang perlu dipahami ya, arif dan bijaksana itu memiliki makna yang sangat erat dan sering digunakan secara bergantian ya. Arif atau kearifan itu berarti kan tadi dikatakan memiliki satu pemahaman yang mendalam, pandai, serta mampu melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas. Sementara bijaksana itu kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, lo perhatikan. Jadi kearifan itu kepada konsep sikap. Nah, sikap itu diaplikasikan menjadi orang yang bijaksana karena ia bisa mengambil keputusan atau tindakan dengan tepat, ya, berdasarkan pertimbangan yang matang, yang adil atau yang baik, ya. Nah, itu harus dipahami itu ya. Contohnya, seseorang yang arif dapat memahami bahwa konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu disebut orang yang bijak. Kemudian, contoh lagi, seorang yang bijaksana kemudian mengambil tindakan yang tepat seperti menengahi dengan adil, tidak memihak, yang bersifat netral. Nah, ini contoh daripada perbedaan antara arif dan bijaksana. Jadi kalau arif itu adalah fondasi untuk menjadi bijaksana. Seseorang perlu memiliki pemahaman yang baik terlebih dahulu sebelum bisa bertindak dengan bijaksana.
1: Oke. Pendengar, apakah sulit untuk Anda menjadi seseorang yang arif dan bijaksana? Ada orang yang beralasan, wah, menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, bagaimana Bu kita mau bijaksana? Ini makan aja gak bisa, gak cukup. Jadi emosi terus, marah terus. Nah, bagaimana Ibu bisa memberikan anjuran? Pendengar, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi. Bagaimana menyikapi sebuah keadaan sehingga Anda menjadi arif dan bijaksana. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan sebuah kesempatan bagi Anda agar supaya Anda tidak merasa seorang diri. Bagaimana bersikap menghadapi berbagai masalah yang mungkin sedang Anda hadapi. Kami menganjurkan Anda untuk menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-11811. Pak Kamdi, di tengah kemajuan dalam berbagai bidang yang seharusnya masyarakat lebih arif dan bijaksana untuk berpikir dan bertindak. Yaitu saya di awal tadi mengatakan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, pertanyaannya mengapa? Memang tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk arif dan bijaksana. Apa pendapat Bapak?
3: Ya, arif dan bijaksana itu kan sesuatu yang bisa dipelajari.
2: Oh, bisa?
3: Dan ya, bisa dipelajari dan bisa membangun kebiasaan kita sebagaimana yang diharapkan sebagai orang yang bijaksana. Jadi bukan bijaksana itu dibawa dari lahir gitu. Ini oh, ini bijaksana, ini arif.
2: Oh.
3: Enggak, tetapi itu bisa dipelajari dan kita sendiri bisa membangun sikap yang bisa mengubah kita.
2: Walaupun seseorang itu ternyata dia seorang temperamental.
3: Iya. Kan tipologi manusia walaupun kepribadiannya berbeda-beda, tetapi segala sesuatu kan bisa dipelajari dalam bentuk pengetahuan yang mengubah perilaku ketika kita setuju dengan pengetahuan itu. Makanya penting bagi kita, mau tidak mau kita harus banyak belajar dan membaca. Makanya begini, orang yang suka membaca, ternyata semakin banyak yang dia tidak tahu.
2: Orang yang suka membaca,
3: ternyata banyak hal yang ia tidak tahu.
2: Ya gimana tuh Pak maksudnya?
3: Ya, contohnya kalau kita semakin banyak membaca kan ternyata banyak pengetahuan yang kita sebenarnya tidak tahu.
2: Oh gitu.
3: Tapi kalau orang yang malas membaca biasanya sok tahu.
2: Itu baru saya mau. Sok tahu.
3: Nah,
2: oh jadi, saya udah tahu itu. Nah, saya selalu tanya, kamu tahu dari mana?
3: Iya.
2: Ya waktu itu saya dengar, saya kira kamu baca atau langsung melihat. Nah Pak, tadi Bapak bilang bisa dipelajari. Lalu ada orang, sudah saya kemukakan, temperamental, egois, materialistis. Nah dia nih gak punya kesadaran diri, gak. Menurut saya orang-orang ini tidak punya nilai moral yang kuat. Bagaimana Pak?
3: Ya, jadi memang untuk bisa mengembangkan diri sebagai orang yang punya moral, punya norma, punya etika yang etis dan seterusnya itu, ya memang kita harus banyak belajar membaca. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak baru mikir.
2: Nah, yang terjadi sekarang ini jarang Pak. Mukul dulu
3: baru mikir akibatnya.
2: Mencuri dulu, susahin rakyat dulu, baru ke KPK.
3: Ya.
2: Nanti kan dapat remisi Pak.
3: Ya, itulah. Gitu. Sering kali kita karena kebalik-balik ya. Kedua, harus mampu mengembangkan empati dan kesabaran. Ya. Bagaimana kita bisa empati terhadap orang, merasakan dan belajar sabar setiap keadaan di mana kita ada dalam setiap masalah. Kemudian tidak mudah terprovokasi dengan masalah yang dihadapi atau dengar ocehan atau narasi orang lain, apakah dalam bentuk narasi publik atau dalam bentuk isu-isu yang muncul dan sebagainya. Contoh saja ya, ini contoh. Kenapa orang sekarang mudah terprovokasi? Lihat aja, kita lihat sinetron.
2: Oh iya.
3: Ya, sinetron. Kemudian ternyata suami ini membohongi kepada istri dan istrinya itu tidak merasa dibohongi. Kita yang nonton itu bisa emosi kok.
2: Iya betul.
3: Karena memang sutradaranya membuat satu keadaan suasana yang bisa mempengaruhi psikologis penonton. Kita selalu ya, sabar, ngalah, dibodoh-bodohin. Kita yang nonton itu bisa emosi, sampai bisa TV-nya itu bisa disiram.
2: Ya, betul.
3: Apalagi sepak bola itu ya lebih seru.
2: Tapi
3: lagi.
2: Tapi Papa tidak sedang menyindir saya kan, sedang nonton apa itu F1 atau apa tuh? Aku yang terakhir.
3: Motor GP itu ya, ya.
2: Bodoh lu, kenapa lu kakinya dilonjori?
3: Aduh. Ya, jadi itu memang harus ya akhirnya kita menjadi tidak arif, tidak bijaksana karena tetangga kita kaget. Loh, itu di rumah orang itu ada apa, teriak-teriak atau ada masalah? Kemudian semua kampung geruduk semua, ternyata
2: besok saya nggak menonton.
3: Oh, ternyata orang sedang terintimidasi oleh siaran itu dan dia merasa empati gitu ya. Apalagi kalau jatuh gitu. Waduh, itu bisa.
2: Aduh, goblok ya. Kenapa jatuh? Padahal dia nggak dengar.
3: Ya, padahal kita nggak bisa naik motor takut, masih bisa kasih komentar. Harusnya kan miring kiri, miring kanan.
2: Aduh.
3: Harus gaspol, giginya masuk 4 atau berapa?
2: Itulah.
3: Ya, begitu. Jadi mengrasa empati kita itu mesti kita belajar. Ya, yang kedua kita belajar menerima tentang kesalahan dan belajar dari pengalaman itu. Ya, penting kita. Oh ya, tadi saya ngomong kok rasanya membuat orang merasa terluka dan sebagainya. Kan itu bisa kita rasa, akhirnya membuat orang, kalau kita ngomong orang itu simpati dengan omongan kita apa tidak, itu kan bisa dilihat dari responnya ya.
2: Aduh, Bapak ini baik banget. Tipsnya baik banget. Anjurannya luar biasa. Tapi Pak, kadang-kadang kita ini sudah jadi orang bijaksana, orang arif, mau mengerti orang lain, tapi kok ngeselin orang ini, kok bodoh sekali-kali udah dibilang begini-begini, dia melakukan hal-hal yang berulang-ulang, apa itu gak bikin orang marah?
3: Gitu. Iya, mungkin satu pengalaman saya ya, mungkin sempat kalau saya kadang dengan konseling itu saya katakan pentingnya penguasaan diri itu. Suatu waktu ada satu pasien atau klien saya itu datang jam 6 hanya pengen ngobrol dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau nanti saya merespon ngomong
2: pagi sampai jam 9 malam. Apa gak bosen tuh?
3: Itu dia ya. Ngomong, kalau saya salah sedikit, oh tante gak boleh begitu. Diam dulu Bapak, saya belum selesai ngomong. Pokoknya dengar saja. Bayangin, saya sudah lapar. Saya bilang, Bu gimana kalau istirahat saya makan. Gak perlu. Pokoknya dengar saja. Saya
2: waduh,
3: belum selesai.
2: Waduh.
3: Itu jam 6 sampai jam 9 malam.
2: Waduh.
3: Sampai saya bilang sama istri saya, waduh, tamu satu itu kalau ada 10 pasien model kayak begitu, saya bisa mati di tempat.
2: Kelaparan.
3: Sudah, saya ngomong salah. Nah, terakhir kan dia mau pamit. Oke, tante, boleh enggak saya sarankan 1-2 kalimat? Enggak perlu, saya sudah puas. Yang penting ada yang mendengar. Bayangin.
2: Waduh.
3: Itu. Makanya saya bilang, ya ampun.
2: Saya kalau jadi Bapak, no pergi ke jembatan.
3: Ngomong terus. Sampai saya bilang, sama istri saya kan panggil, Nona, kok yuk ada orang lahir seperti itu?
2: Apakah itu arif bijaksana?
3: Nah.
2: Aduh.
3: Saya merasa tersiksa, menderita.
2: Ya.
3: Tetapi si tante itu bilang begini, wah saya baru ketemu loh seorang konselor yang sangat bijaksana, arif, menunggu dengan sabar.
2: Aduh.
3: Padahal saya kan ada dalam korban penderitaan. Tapi si tante itu merasa saya arif dan bijaksana. Bayangin itu kan, itu apa?
2: Dia berbeda pihak. Dia menyiksa orang lain, tapi dia merasa,
3: orang ini bijaksana.
2: Aduh, Pak nggak bilang, ibu jangan datang lagi gitu.
3: Ya, bayangin. Nah, ya. ini pengalaman betul ya.
2: Ya.
3: Nah, satu minggu berikutnya dia telepon lagi.
2: Waduh.
3: saya bilang sama istri saya, non itu tolong diangkat siapa yang telepon gitu. Kemudian telepon, lah yang kemarin itu loh Pak tuh. Aku bilang, ya ampun aku, apalagi penderitaan yang saya akan alami. Gitu. Orang ampun ya.
2: Ya, jadi apa? Bapak mesti ngomong ibu tolong pergi ke Bunga Mawar. Dia pasti bisa.
3: Ini apakah yang saya tabur, dia akan saya tuai. Gitu ya. Nah, ya, ya. Begitu cuma ya syukurnya itu begitu. Ini anu ya, Bapak ya. Oh iya, oke baik. Kalau begitu tolong kasih nomor rekening gitu. Loh, untuk apa ibu? Gitu. Sudah diam. Pokoknya kirim saja.
2: Karena Bapak bijaksana.
3: Dipikir saya ini profesional cari untung dan sebagainya. Dia bilang, diam. Yang penting kirim itu nomor rekening.
2: Aduh.
3: Ya sudah, saya kirim. Nah saya pikir ya saya sudah minggu jadi saya lupakan.
2: Ya,
3: ya telepon lagi.
2: Eh?
3: Ya telepon lagi. Bapak, ini Bapak? Konseling toh? Iya. Sudah, cek ya. Apalagi yang nampak itu. Jadi kayak saya memang seperti bahasa menderita itu ya. Seperti terjajah gitu ya. Nah, aduh, begini. Ini saya ada rezeki. Iya. Saya akan bagi kemudian karena suami saya itu pas pensiunan dari bank.
2: Oh.
3: Nah, saya dapat rezeki saya bagi, saya transfer uang tolong dicek. Silakan mau pakai apa saja. Silakan, itu untuk rezeki yang saya bagikan.
2: Karena Bapak nah, bijaksana. Nah,
3: terus, ya tunggu dulu. Nah, setelah dicek, kemudian angkanya saya sudah tahu, saya bilang sama istri saya, Nona, coba kalau ada 10 orang model kayak begitu, waduh kita bisa beli motor baru.
2: Aduh, Pak
3: lihat, Andi. Lihat ya. Awalnya memang seperti kita menderita. Itu terjajah menderita seperti hak hidup kita ini ditawan orang.
2: Aduh.
3: Tapi anehnya orang lain merasa saya bijaksana. Nah ternyata orang yang bijaksana, yang arif dalam kesabaran itu selalu menghasilkan menjadi orang yang jadi menerima barokah. Gitu. Akhirnya kita bilang apa? Waduh, ini kalau satu bulan ada 10 orang begini saja.
2: 10 bisa beli motor.
3: Sudah lebih daripada kepala sekolah ini.
2: Ya, penting.
3: Ya, jadi penting. Ya. Kita membangun kesan kepada orang itu penting. Walaupun mungkin kita tidak bermaksud sebagai orang yang bijaksana dan menyatakan orang yang bijaksana. Tapi orang kan menilai
2: ya,
3: sikap kita, keputusan kita, respon kita.
2: Ya.
3: Betul orang, nah ketika orang mengakui, menilai bahwa kita bijaksana, ya itulah hasil kita.
2: Iya, pendengar sepertinya benar-benar lucu gitu ya. Cerita-cerita Pak Kamdi ini dalam pengalamannya membuat kita terinspirasi. Walaupun mungkin terjadi penderitaan ketika kita mau memahami orang lain, bahkan diri sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada begitu banyak topik-topik yang menarik. Tentu ada berbagai respons yang akan Anda kemukakan. Seperti tadi Pak Kamdi mengatakan bahwa nonton sinetron yang emosi pemirsa. Atau mungkin saat ini Anda mendengar apa yang disampaikan, emosi memangnya gampang apa? Tidak mengapa. Sebuah kemajuan itu menuntut reaksi. Nah, ketika reaksi atau respons itu apakah positif atau negatif, kami dengan senang hati akan berusaha untuk memahami apa yang Anda pahami. Untuk itu, hubungi kami di 0813-157-11811 atau 0818-790-58229. Kita dibatasi oleh waktu. Ada banyak hal yang ingin kami perbincangkan lewat sikap arif dan bijaksana ini. Tetapi Pak Kamdi tentu akan menyampaikan sesuatu yang sangat berguna sebagai tips. Silakan Pak.
2: Memang sebuah tuntutan dalam kehidupan masyarakat sosial, dalam pergaulan kita, bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai orang arif bijaksana. Ternyata itu sesuatu yang bisa kita pelajari, supaya kita ini tidak menjadi orang yang egois, menjadi orang yang menjadi sentral bagi diri kita sendiri dalam di lingkungan dan sebagainya. Nah, makanya kita penting bagaimana supaya kesadaran itu muncul. Karena apa? Kenapa sampai orang bisa tidak menjadi bijaksana, menjadi egois, bahkan korupsi, ya, menjadi orang yang hedonisme, materialistis, narsis, dan sebagainya. Karena ia gagal mengadaptasikan diri pada lingkungan-lingkungan yang benar, ya, atau pengaruh lingkungan atau budaya yang keliru. Contohnya, ternyata di masyarakat kita sekarang ini kan baru muncul perumahan-perumahan rakyat dan sebagainya itu, ya. Ada yang rumah apa itu namanya sangat sederhananya susah selonjor itu, ya. Ada yang kelas eksekutif atau inklusif atau kelas yang wahid. Nah, ketika saya pernah punya pasien satu di lingkungan perumahan yang harganya itu di atas 2-3 M, itu ternyata tingkat kompetisi hidup, fasilitas dan pamer harta itu begitu kuat sekali. Penampilan itu begitu luar biasa, sehingga akibatnya terbentuk satu tuntutan di antara suami istri. Ketika lihat di tetangganya, wah doh itu kok mobilnya saja anaknya satu, suami istri kok mobilnya tiga, berarti ini satu-satu. Wah, dia bilang sama suami, "Ma, tolonglah Pa, itu mobilnya tetangga itu baru loh. Lah kita ini mobil kita itu digas saja, kadang bunyi, kadang tidak." Ya. Kadang kalau jalan sama gerobak saja, sama andong saja, kadang lebih cepat jalannya. Tolonglah. Nah, sementara suaminya ini pas-pasan. Tapi supaya merasa bijaksana dan arif, mencoba dia melakukan tindakan-tindakan yang keliru supaya dianggap bijaksana dan tahu apa yang jadi kemauan istrinya. Akhirnya muncullah itu orang yang korupsi, artinya terjebak kepada materialistis dan seterusnya itu, ya. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi kita kehilangan nilai-nilai dari kearifan atau kebijakan. Yang kedua, kadang juga kurangnya pendidikan moral atau etika yang ada di dalam pemberlakuan kita di dalam rumah kita, ya. Bagaimana kita menjadi korban iklan, ya. Coba ibu-ibu itu pergi ke supermarket, bawa uang 10 juta, gitu ya. Padahal tujuannya hanya pengen beli bumbu masak.
1: Beli bumbu masak 10 nah, juta.
2: Pergi ke mall. Nanti bisa jadi lupa beli bumbu masaknya. Karena dia merasa punya uang 10 juta. Wah, itu kok ada sandal terbaru, Pak, sandal pakai remote gitu. Wah. Wah, dia beli. Kemudian loh, ini kok ada panci yang juga pakai apa namanya?
1: Remote.
2: Remote. Buka sendiri, nutup sendiri, dia beli. Karena apa? Dia bisa beli itu semua. Karena dia merasa mampu beli karena dia punya uang 10 juta. Nah, iya. Coba kalau ibu-ibu beli ke supermarket hanya bawa uang 5 ribu. Pasti ibu-ibu tadi akan sanggup mengendalikan, menguasai diri dari korban iklan. Kenapa 5 ribu masuk kepengen panci yang harga 1 juta? Kan mulai malah sakit hati, ya. Nah, bombek itu kalau orang bilang gitu. Kenapa? Ya sudah, beli Ajinomoto. Nanti kalau kepengen, ya kita pulang dulu, nabung-nabung. Nah, enggak selesai-selesai nabung-nabungnya.
1: Yeah.
2: Jadi, arif dan bijaksana itu memang harus menjadi satu pembelajaran kepada

0: orang, ada ibu-ibu kalau tidak hutang itu hidupnya merasa menderita. Wey. Walaupun dia enggak butuh apa-apa.
1: Kreditan.
0: Iya, pokoknya hari-hari di mana ada tawaran hutang, wah itu dia bisa ngisi presensi nomor satu.
1: Waduh.
0: Ya, jadi itu artinya dorongan yang ambisi yang tidak bisa dikontrol, ya. Nah, yang terakhir itu pentingnya kita memiliki membangun kesempatan untuk merasa jangan sampai takut karena persaingan, ya, supaya kita belajar hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, supaya kita bijaksana di dalam membangun kehidupan keluarga, supaya dalam keadaan tetap baik-baik saja.
1: Pendengar, begitu banyak masalah yang Anda hadapi. Apakah Anda sebagai pasangan? Apakah Anda masih seorang diri? Apakah Anda juga sudah menjadi seseorang yang berkarir luar biasa atau gagal dalam menggapai apa yang ingin Anda capai? Tak usah berputus asa karena masa lalu merupakan bagian yang lalu dan masa depan ada di depan. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Pak Sukamdi bersama saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, kita jumpa di lain kesempatan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Laris Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton sebuah pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala

mencatatkan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super.

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Makan buku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nanti saya ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kemudian kasih, kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Masih kau bicara kamu, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante, bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Ya apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, menghidupkan lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Pemerhati budaya Tojo Una-Una minta sekolah masukkan bahasa daerah dalam pelajaran muatan lokal. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami awali dengan berita yang pertama, kolaborasi antara institusi pendidikan dan keluarga kunci dalam pembentukan karakter anak.
1: Keterlibatan semua pihak diperlukan untuk mengawal serta menuntun dan menciptakan generasi milenial unggul serta berkualitas, dan keluarga memegang peranan penting bagi pendidikan dasar anak. Salah satu tokoh masyarakat Ratu Lindo, Siti, menyebutkan pendidikan dewasa ini sudah sangat berbeda dengan cara atau proses pendidikan terdahulu, dikarenakan begitu banyak aturan yang sifatnya mengikat ruang gerak para guru dalam pemberian pelajaran, menanamkan akhlak dan moral yang baik pada generasi muda. Mantan tokoh pendidik ini mengaku faktor inilah yang banyak mengantarkan anak terjerumus pada kondisi yang buruk.
2: Karakternya anak itu tidak mendukung kita itu bagaimana jadi guru, dan sebenarnya kurikulum yang ini menitik beratkan pada karakter. Sementara kalau kita dulu mengajar, pengetahuan yang kita terapkan.
1: Jalan satu-satunya menurut Siti adalah semua pihak mulai dari komponen terkecil, keluarga, masyarakat, orang tua, sekolah, dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus sinergi agar generasi muda terhindar dari permasalahan yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pemerhati budaya Tojo Una-Una minta sekolah masukkan bahasa daerah dalam pelajaran muatan lokal.
3: Ancaman kepunahan bahasa daerah menjadi isu serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Di daerah ini, bahasa Baree dan Ta mengalami kemunduran yang signifikan dalam penggunaannya di tengah generasi muda. Pemerhati budaya dan bahasa lokal, Sofyan Bidangkari, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera memasukkan bahasa daerah Baree dan Ta sebagai bagian dari pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Menurut Sofyan, hingga saat ini sangat sedikit sekolah di wilayah Tojo Una-Una yang secara serius dan terstruktur mengajarkan bahasa daerah. Padahal kurikulum Merdeka memberikan ruang fleksibel melalui pelajaran muatan lokal yang semestinya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk pelestarian bahasa daerah.
4: Pertama, memang saat ini sementara dalam proses kajian yang dilakukan Dinas Pendidikan, bagaimana mengupayakan paling tidak masuk dalam muatan lokal. Ini yang dilakukan. Nah, tentunya yang harus kita lakukan untuk mempertahankan bahasa ini, paling tidak tadi itu saya sering sampaikan, utamanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu, paling tidak mungkin memang susah yang seperti Ibu sampaikan tadi, lebih memahami. Nah, tapi tadi itu dalam rangka memberikan edukasi yang baik terhadap anak-anak kita, paling tidak itu bagaimana membuat karya-karya, terutamanya cerita-cerita yang sifatnya untuk suatu dongeng yang menggunakan bahasa, lambat laun pasti itu akan.
3: Lebih lanjut, Sofyan mengingatkan bahwa upaya pelestarian bahasa daerah tidak hanya dibebankan kepada pihak sekolah atau pemerintah daerah semata. Menurutnya, peran keluarga, terutama orang tua, memegang peranan penting dalam menumbuhkan kecintaan anak terhadap bahasa ibu. Ia menegaskan, pelestarian bahasa daerah bukan hanya bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur, melainkan juga merupakan bagian dari strategi ketahanan budaya dan identitas bangsa. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Menghidupkan lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan.
6: Fenomena ini dilihat dari banyaknya ditemui lahan tidur atau lahan yang dibiarkan kosong tanpa dimanfaatkan. Sementara di satu sisi, kondisi saat ini cukup memprihatinkan akibat dari lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Menyikapi hal ini, petani desa Uetoli seperti yang diungkapkan Amir berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan lokal. Ia juga mendorong para petani setempat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif, ditanami berbagai jenis komoditas yang punya nilai jual.
7: Kita memanfaatkan lahan-lahan tidur, ditanami berbagai macam komoditas. Masing-masing petani mengembangkan semua komoditas yang nilai jualnya cukup baik. Jadi manfaatkan semua lahan-lahan, jangan sampai lahan kita ini kita biarkan saja, padahal sangat potensi kita kembangkan.
6: Di tengah tantangan ketahanan pangan yang dihadapi, mengoptimalkan lahan tidur adalah cara yang tepat untuk membantu desa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. karena desa-desa yang mampu memanfaatkan lahannya sendiri untuk menanam bahan pangan menurut Amir tidak akan bergantung pada pasokan dari luar. Selain itu, langkah ini juga menjadi bukti bahwa solusi untuk krisis pangan berada di sekitar desa. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi hingga menyampaikan aspirasi. Melalui media sosial, setiap orang memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam berbagai isu politik ataupun publik. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak setiap warga negara. Namun, dalam praktiknya tetap memerlukan etika, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Lalu, bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan etika dalam bermedia sosial? Apa tantangan yang dihadapi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan platform digital? Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama pengamat media Jeffrianto.
8: Ya, Pak Jeffrey, ini di tengah kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di media sosial ini, bagaimana menurut pandangan Bapak batasan etika yang seharusnya dipahami agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi penyebaran hoax, ujaran kebencian, ataupun fitnah, Pak?
9: Terkait dengan kebebasan masyarakat ya dalam menyampaikan pendapat di media sosial ya, bagaimana batasannya itu? Nah, kalau saya sendiri, media sosial ini kan sekarang memang memberi ruang yang cukup luas untuk orang yang dalam menyampaikan pendapat, dan itu hak setiap orang ya. Tapi ingat, tetap ada juga batasannya, dan jangan sampai karena merasa kita bebas, orang jadi asal-asal komentar begitu, atau turut langsung membagikan informasi yang belum tentu itu benar. Nah, kita ketika menerima informasi yang dibagikan melalui media sosial, seharusnya biasakan dulu kita cek sumbernya. Kalau itu dibagikan melalui media, kita cek medianya, apakah memenuhi unsur media atau tidak. Redaksinya kita coba cek, wartawannya pun kita cek, supaya jangan sampai orang ikut menyebarkan hoax atau fitnah atau informasi yang bisa menimbulkan salah paham di tengah masyarakat seperti itu. Dan menurut saya, kalau soal beda pendapat itu hal yang biasa kan. Jadi kita tidak perlulah saling menghina atau menyerang satu sama lain. Lebih baik sampaikan pendapat itu dengan cara yang santun dan saling menghargailah. Kalau komunikasi di media sosial bisa kita jaga dengan baik, suasana juga akan lebih nyaman seperti itu. Tidak mudah menimbulkan konflik ya.
8: Kemudian Pak Jeffrey, ini menurut Bapak bagaimana cara untuk membangun budaya bermedia sosial yang sehat ini supaya juga masyarakat tetap dapat menikmati kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan aturan hukum yang berlaku, Pak?
9: Nah, kalau soal untuk membangun media sosial yang sehat ke depan yang perlu terus ditingkatkan itu literasi digital di masyarakat. Nah, maksudnya orang harus lebih paham bagaimana menggunakan media sosial itu secara bijak, lebih teliti menerima informasi dan berpikir dulu sebelum membagikan informasi itu. Jangan langsung percaya hanya karena melihat postingan atau judul berita yang menarik kan? Kan biasa kita rata-rata begitu. Nah, karena media sosial bisa menjadi tempat untuk berbagai hal-hal yang bermanfaat, mempererat silaturahmi dan saling mengedukasi lah. Jadi kebebasan berekspresi tetap ada, tapi dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan menghormati juga orang lain serta tetap mengikuti aturan hukum yang ada kan. Nah, seperti pepatah mengatakan, karena mulut badan binasa. Nah, pepatah ini mengingatkan kita bahwa setiap perkataan maupun tulisan yang kita sampaikan memiliki dampak yang besar. Di era media sosial ini, bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi juga apa yang kita tulis, bagikan, dan komentari. Nah, harus dipikirkan dengan baik-baik ini. Nah, kalau orang lihat sekarang, tidak sedikit orang yang berurusan dengan hukum karena kehilangan pekerjaan, rusaknya nama baik, bahkan ada yang mengalami tekanan mental kan, hingga kehilangan nyawa. Nah, akibat kasus yang bermula dari media sosial. Karena itu, sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu, pikirkan dulu dampaknya bagi diri sendiri maupun untuk orang lain, seperti itu.

mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Menghidupkan lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas, pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Pemerhati budaya Tojo Una-Una minta sekolah

0: 93,3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya, menjelang sore pendengar Prosat Radio Rempang dan dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya ke penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Oma Zura.
0: Oma Zura. Ibu Mega atau Oma Zura ya. Apa nih aktivitasnya Oma Zura?
1: Ya, lagi santai.
0: Lagi santai.
1: Lagi bercerita-cerita dengan adik.
0: Telepon
1: video call sama anak.
0: Pasti sudah kangen lagi papanya ini ya.
1: Iya, mau lihat cucu ini.
0: Berarti mau ke Palu ya? Atau gimana?
1: Tanggal 23, satu bulan dia saya.
0: Oh, begitu.
1: Dia juga badenger tapi baliat dulu.
0: Tapi sudah badenger suaranya.
1: Itu.
0: Insya Allah.
1: Dan cepat-cepat supaya dia mau di Palu, dia maju ke desa saya.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Mega?
1: Ya. Minta lagunya anu. Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT judulnya apa itu?
1: Yang Unity akan sama Abang Judi.
0: Judi.
1: Ya.
0: Oke, dicarikan, dikirim-kirim.

Dios, Ibu Ria, Ibu Eli, biar Pak Nurkin sudah bersapa sama saya mau sapa dia. Buat Pak Nurkin juga semuanya di Bailo.

0: Jeruk nih, Muara Toba. Dan keluarga saya, Om Sune sama Tante Nur, Desa Hilir yang Maha. Lalu Ibu Fah, Ibu Siti sama Papa Talib. Buanglah Koro sekeluarga, Ibu Lina juga sekeluarga, dan Ibu Eke di Moloagul, Ibu Eke. Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Mega di Smolia atau Oma Zura sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Kita ke panelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan neneknya Uzaina.
1: Neneknya Uzaina. Oke, ada bapak dan nini, neneknya. Pokoknya ini seoma-oma, so nenek-nenek semua.
3: So nenek-nenek ini. Saya tema oma nenek.
1: Oh, nenek. Nenek Uzaina, ada bapak ini dan.
3: Anu mah keduli-duli.
1: Keduli-duli ya. Oke, mau ditemani lagunya siapa?
3: Lagunya Natikodong.
1: Natikodong, judulnya?
3: Rindu berat.
1: Rindu berat. Oke.
3: Ada berduka kita orang ini. Aduh, Ibu Uni.
1: Berita duka dari mana itu?
3: Neneknya Uzaina meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Yang papanya PEAN.
1: Oh, dari papanya ya.
3: Iya.
1: Insyaallah ditempatkan di sini.
3: Bongkar di Borone yang kemarin sore dikubur.
1: Berarti dari sana kemarin.
3: Tidak pergi, hanya dorang Pika dengan anaknya, dengan suaminya. Iya.
1: Karena Ibu Rukmin juga setengah mati ya, sudah mau kesana lagi. Kirim doa saja ya.
3: Iya.
1: Silakan.
3: Kirim ada Oma Zura, Ibu Megawati bersama Abang Mutar dan juga Bapak Ros dan juga Pak Nursin. Ada Buria, ada juga Timang.

0: sama saya ke sana.
1: Oh,
0: Dan semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua. Spesialnya buat di Ibu bersama Opat. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini Nauzana atau Ibu Rukmin sudah bergabung di Prodangdut. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum dan selamat sore Yunita Fira.
1: Waalaikumsalam dan selamat sore Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Timang-timang nenekku sayang.
1: Timang-timang nenekku sayang. Kalau ini neneknya siapa ini?
2: Neneknya Adi.
1: Neneknya Adi.
2: Iya.
1: Neneknya Adi ada bapak ini Dan.
2: Saya lagi istirahat Yuni.
1: Oh, lagi istirahat. Mau ditemani lagunya siapa?
2: Ya apa ya?
1: Siapa?
2: Nanti jadi pilih Kang. Ini sesuai pilih Kang.
1: Oh, mau dipilihkan saja?
2: Lanjutnya, iya.
1: So bingung ini, Nenek.
2: Oh, bingung. Ini karena ada Nenek saya, nak. Ada Oma, Oma Surah.
1: So tak lupa lagu ini berarti.
2: Lupa.
1: Oke, okay, dipilihkan ya? Lagunya.
2: Iya, buat Nenek saya, nak. Ya, selalu bersama keluarga. Ada Oma Surah juga, ya semoga selalu sehat bersama cucunya. Ada Opa Adit, salam kenal. Ada Ibu Uga, Ibu Lina, ada Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Fatma, ada Panutin, Pak Perus, ada Ibu Ani, Ibu Eli, Ibu Ida, Ibu Farda, ada Pak Yusno, Ibu Ece, Pak Gani, Bapak Puspa, Opa, Oma Jena. Ada juga Buang Latoro. Buat Yuni Safira, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Baik, waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya. Neneknya Adi atau Ibu Timang. Timang-timang nenekku sayang. Oke, sudah ada 3 penelpon. Sudah ada Ibu Mega, Ibu Rukmin dan juga Ibu Timang yang menemani kita di sesi pertama. Dan langsung saja kita dengarkan nih lagu pertama. Lagu pilihan buat Ibu Timang di mataku dulu ya. Dan akan dilanjutkan dengan Mabuk Judi dari Hamdan ATT dan juga Rindu Berat. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik, benar, masih di Pro Dangdut. Saya menyapa lagi penonton kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut, ada kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Sumoli.
0: Okay. Pak Mutar di Sumoli.
1: Ya, betul.
0: Mau dengar lagunya siapa ini, Pak Mutar?
1: Lagu Terdakwa.
0: Terdakwa. Oke. Okay.
1: Ya, mau kirim-kirim pertama-tama ada Ibu Timang bersama Ibu Rahma di Mantako, salam sehat. Terus juga ada Ibu Ria, ada juga Manusin, lalu juga ada Papa Ros, Ibu Eli, ada juga Ibu Saja Rukmin bersama keluarga, ada juga Ibu Lina bersama keluarga, tak lupa juga ada Pak Ketua kita RT, Buang Lakoro bersama keluarga, dan juga ada Ibu Ratna, tak lupa juga ada Ibu Fatma di Dolima, salam sehat semuanya. Dan buat seluruh pendengar dari tempat terkecuali mana saja berada, salam sehat semuanya. Buat The Universe, buat The Universe bersama operator, ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mutar di Sumali sudah bergabung. Saya langsung menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna Labuan, ada apa ini Ibu Ratna?
2: Ini lagi bermain dengan cucu.
0: Oh, lagi bermain dengan cucu. Kalau ini omanya siapa ini?
2: Ya.
0: Omanya siapa ini, Dang?
2: Oma Tiara.
0: Oma Tiara.
2: Kalau saya ini tuh 4 cucu.
0: Oh, sudah 4 ya?
2: Dua laki-laki, dua perempuan.
0: Sudah lengkap pokoknya.
2: Pas-pas ya ada anak laki-laki.
0: Pas-pas dapat cucu laki-laki ya?
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Oma Tiara?
2: Tolong dipilihkan saja.
0: Oh, dipilihkan saja juga lagunya ini. Iya. Kayaknya oma-oma ini sudah lupa lagu-lagu kayaknya.
2: Iya, soalnya lagi sibukin.
0: Mana lagi sibuk.
2: Yang sebelah.
0: Oke, nanti dipilihkan saja ya. Semoga suka lagunya. Dikirim-kirim silakan.
2: Kirim ada Bang Mutar, terima kasih sapaannya, ada Ibu Mega, Ibu Lina, Ibu Uga, Ibu Ida, salam hormat, salam sehat. Ada juga Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Eli, Ibu Ike, Ibu Ria, Ibu Li. Salam hormat, salam sehat buat semua pendengar RRI dan terkecuali. Buat Yuni, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Tiara atau Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut. Kita menyapa lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, deng, siapa di mana ini?
3: Dengan Opa Alma.
0: Opa Alma, hadir juga opa-opa ini ya. Tadi sama nenek, oma-oma, sekarang dari Opa Alma, dari Bonerato atau Pak Nursin. Silakan, mau ditemani lagunya siapa ini Pak Nursin?
3: Lagunya Mansur S.
0: Mansur S, judulnya apa?
3: Kopi Susu.
0: Kopi Susu, oke. Mau
3: dikirim-kirim untuk Bu Muta dan Bunda Megawati. Tadi semoga sehat selalu, ada Pak Rukmin, ada juga Papa Ros Bailer Baru, ada Ibu Ria, ada juga Ibu Fatma Delima, ada Ustaz Rukmin, ada Ibu Timon dan Ibu Rahma di Matarko, ada juga yang di Pagimana, Rukmin, semoga sehat selalu, ada Badrun di Parimo juga. yang jauh-jauh juga. Semoga sehat dan semua pendengar sehat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sampai kami sama untuk Bayuni dan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Opa Alma tadi ya, atau Pak Nursin di Bonera atau sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik, sudah 3 penelpon. Kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya ya. Kita akan kembali menerima penelpon di 0821 2850 2652 setelah 3 lagu berikut ini.

0: pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, benar, masih di Pro Dangdut dan masih 30 menit lagi kami menemani Anda. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 082128502652. Halo.
4: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Ria Belobaru.
3: Ibu Ria di Belobaru. Ada apa ini, Ibu Ria?
4: Ada lagi baring-baring.
3: Lagi baring-baring. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Imam S. Arifin, Berdayung Cinta.
3: Berdayung Cinta. Oke.
4: Okay.
3: Yeah. Carikan lagunya, dikirim-kirim, silakan.
4: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Abang Muter di Smoli. Selamat hormat, selamat keumpak. Terima kasih atas sapaannya. Ada juga Bunda Rukmi di Muara Toba, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Ibu Timang di Matako, ada juga Papa Ros Belobar, ada Ibu Eli, ada Bapak Nursin Bonerato juga. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali manapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat.
3: Amin, makasih ya Ibu Ria.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Belobaru sudah bergabung ya di Pro Dangdut sore ini. Di belakangnya Ibu Ria, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
5: Majena.
3: Oh, Majena di pabrik. Ada apa ini sore-sore Majena?
5: Di Badusta.
3: Oh, Badusta ya. Duduk-duduk santai. Mau ditemani lagu siapa ini? Duduk-duduk santainya.
5: Roma Irama.
3: Roma Irama, judulnya?
5: Syahdu.
3: Syahdu, oke. Disyarikan lagunya, dikirim-kirim.
5: Ini untuk semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Jena di Pabrik S sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Di belakangnya Oma Jena ada siapa di sana? Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Iya, dengan siapa di mana?
6: Pak Agus di Kajo.
3: Oh, Pak Agus di Kajulangko. Iya, hadir kembali ya. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih, Pak Agus?
6: Ini cuman Dalam Gubuk Bambu.
3: Dalam Gubuk Bambu, oke. Dicarikan lagunya, mau dikirim-kirim?
6: Iya, yang pertama Bapak Rusmi, Pak sukses di mana, Bonerato.
3: Iya.
6: Dengan ada Saparos di Bayu Baru. Dengan ada Ibu Timang di Matako. Ada Ibu Rukmin di Muara Toba. Dengan ada Ibu Lina di Susungi. Tapi saya tidak bisa disebut satu persatu yang penggemar ini. Baru saya ini bergabung. Jadi sebatas itu dulu yang saya tahu. Yang spesialnya dalam format saya sama Mbak Yuni.
3: Iya. Oke.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Opa Agus di Jelangko sudah bergabung. Dan salam kenal juga, semoga hadir selalu membersamai di Prodangdut maupun di program-program lainnya. Dan sudah tiga penelpon rupanya, langsung saja kita ke tiga buah lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, di sesi terakhir perjumpaan kita sore hari ini di Prodangdut, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Oma Maira di Maleo.
0: Oma Maira di Maleo. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini, Oma?
1: Lagunya siapa ya? Lagunya Evi Masamba.
0: Evi Masamba, judulnya apa itu?
1: Dipilihkan.
0: Dipilihkan saja ya? Silakan saja. Dan dikirim-kirim.
1: Mau dikirim-kirim untuk semua-semua pendengar RRI Empana tanpa terkecuali di mana saja berada. Spesialnya buat Ustazah Rukmin tadi, terima kasih atas sapaannya. Semoga diberikan umur panjang dan kesehatan. Spesialnya juga buat yang menyiar juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Oma. Siapa tadi? Aduh, lupa. Baik, terima kasih sudah bergabung di Prodangdut. Dan kita ke penelpon yang terakhir nih. Halo. Halo. Waduh, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Nur.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo ya?
2: Ya.
0: Iya, silakan, mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Nur?
2: Lagunya Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi, Gula Gula. Oke, ditunggu lagunya, dikirim-kirim. Gula Gula.
2: Kirimnya untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Spesial buat Mbak Yuni yang cantik.
0: Amin.
2: Semoga sehat-sehat dan panjang umur.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur ya, sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik pendengar, karena waktu kita terbatas, dua penelpon di sesi terakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro Satu RRI Empana. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan untuk bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan kita

0: Adam baru kok serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Sampai susah begini, harga-harga yang mahal, kenapa kasih so jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa nggak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Gue berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok gak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

0: kewaspadaan kita sendiri. Itu nggak ada yang hutan.
1: Hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.
0: Pihak perbankan itu juga nggak bisa bertanggung jawab karena itu kesalahan kita. Nah, yang kita lakukan adalah karena sebenarnya paling banyak itu dari sindikat-sindikat itu, Kak Sofi. Sehingga yang kita lakukan adalah sindikat dengan BI.

dari perbankannya itu tidak dijamin oleh LPS. Jadi seperti itu ya. Karena yang dijamin oleh LPS adalah ketika bank tersebut

0: data untuk memvalidasi apakah benar sih ada
1: Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju hari ini langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Gema Saripati Maju sore hari ini, pendengar, kita awali dari RRI Palu menemui rekan Joko Nur Cahyo.
2: Ya, Joko. Sopi.
0: Ya, informasi dari RRI Palu, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Berikut laporan Miftahul Jana.
3: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
4: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau anu populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Betul. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan pelaksanaan pencegahan. Kan kita intinya nih, bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
3: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
2: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Kami yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari. Teknik studi ada Ronald Tosadu, ada Juan Jordan Gintu, dan juga Anjas Paul. Kembali ke rekan di RRI Kendari, Sofi.
0: Terima kasih rekan Joko, langsung dari RRI Palu. Pendengar dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama Seliwati. Selamat sore, Assalamualaikum.
5: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sofi.
0: Informasi langsung dari RRI Toli-Toli.
5: Baik, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli ini informasi terkait dengan sejumlah desa di Kecamatan Toli-Toli Utara menyatakan siap menyukseskan pemilihan kepala desa serentak yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juli mendatang. Datra Hasan akan melaporkan.
6: Desa Binuntuan Kecamatan Toli-Toli Utara siap melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Ketua Panitia Pilkades Desa Binuntuan, Andi Pangeran, mengatakan 5 calon kepala desa akan meraih hati masyarakat pada pemilihan kali ini. Dikatakan panitia saat ini tengah merampungkan persiapan hari H pencoblosan maupun tahapan kampanye, di mana sesuai jadwal tahapan kampanye bagi kelima calon tersebut dimulai pada tanggal 16 Juli 2026. Untuk itu, mekanisme kampanye penyampaian visi dan misi bagi seluruh calon akan dilaksanakan di lapangan Desa Binuntuan pada tanggal 18 Juli mendatang.
7: Kampanye terakhir sekaligus pembacaan visi dan misi yang dihadiri langsung kelima calon dan juga kepada seluruh masyarakat desa Binuntuan bahkan pendukung masing-masing yaitu pada tanggal 18 pukul 2 sampai selesai.
6: Sementara itu, anggota panitia Pilkades Desa Timbolo, Kecamatan Toli-Toli Utara, Sapril mengatakan, sebanyak 3 calon kepala desa akan meraih suara terbanyak untuk menjadi pemimpin ke depan, di mana untuk setiap calon akan diberikan kesempatan untuk berkampanye selama sehari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia.
8: Masyarakat pemilihlah yang cerdas. Artinya memilih cerdas itu maksud saya tidak usahlah saling menjatuhkan. Itulah harapan saya. Jadi karena seandainya siapa saja yang jadi pemenangnya, alhamdulillah itulah kepala desa Timbolo.
6: Untuk itu, melalui persiapan yang matang, masyarakat setiap desa untuk tetap menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban. Sehingga meskipun berbeda pilihan, semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga di tengah masyarakat.
5: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali, ya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siliwati Dewanapa bersama rekan operator, ada Kiki dan Sila. Kembali bersama rekan kami di RRI Kendari, ada Sofi.
0: Terima kasih, Siliwati dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli. Dari Toli-Toli kita menuju Mamuju bersama Nita Wahyuni. Assalamualaikum, selamat sore Nita. Nita Wahyuni. Selamat sore RRI Mamuju. RRI Mamuju. Baik, pendengar, sebelum kita menghadirkan informasi dari RRI Mamuju, sebelumnya kita menuju ke RRI Ampana bersama Yuni Safira. Assalamualaikum, selamat sore Yuni.
9: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Sofi.
0: Baik, informasi langsung dari RRI Ampana.
9: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini terkait menghidupkan lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi. Ketahanan pangan selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur.
10: Fenomena ini dilihat dari banyaknya ditemui lahan tidur atau lahan yang dibiarkan kosong tanpa dimanfaatkan. Sementara di satu sisi kondisi saat ini cukup memprihatinkan akibat dari lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Menyikapi hal ini, petani desa Uetoli seperti yang diungkapkan Amir berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan lokal. Ia juga mendorong para petani setempat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif ditanami berbagai jenis komoditas yang punya nilai jual.
11: Kita memanfaatkan lahan tidur ditanami berbagai macam komoditas. Masing-masing petani mengembangkan semua komoditas yang nilai jualnya cukup baik. Jadi manfaatkan semua lahan-lahan. Jangan sampai lahan kita ini kita biarkan saja. Padahal sangat potensi kita kembangkan.
10: Di tengah tantangan ketahanan pangan yang dihadapi, mengoptimalkan lahan tidur adalah cara yang tepat untuk membantu desa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena desa-desa yang mampu memanfaatkan lahannya sendiri untuk menanam bahan pangan menurut Amir tidak akan bergantung pada pasokan dari luar. Selain itu, langkah ini juga menjadi bukti bahwa solusi untuk krisis pangan berada di sekitar desa. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih rekan-rekan di RRI Ampana. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama Nita Wahyuni. Nita, Baik, pendengar, informasi dari RRI Mamuju terkait Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat yang menemukan 92 babi mati di Kabupaten Polewali Mandar akibat terpapar wabah demam babi Afrika. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Ilham.
12: Untuk Kabupaten Polewali dapat kami sampaikan per tanggal 30 Juni itu ada kematian sebanyak 92 ekor dan 83 itu sementara kami penanganan.
13: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat melaporkan sebanyak 92 babi mati dan 83 masih ditangani di Kabupaten Polewali Mandar hingga 30 Juni 2026 akibat wabah African Swine Fever atau ASF. Kasus ASF pada ternak babi di Polewali Mandar dikonfirmasi melalui uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan terus dipantau pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat Nur Kadar menyebut ratusan ternak babi sakit dan mati sehingga tim provinsi dan kabupaten turun menangani langsung di lapangan. Ia menjelaskan peternakan babi di wilayah terjangkit sudah diisolasi, dilakukan penyemprotan disinfektan serta pengobatan dengan antibiotik dan vitamin untuk meningkatkan kondisi ternak agar tidak semakin parah.
12: Bisa kami sampaikan bahwa memang di Sulawesi Barat ini ada kasus kejadian ASF pada babi. Itu ada di dua kabupaten, di Mamasa dan di Polewali Mandar. Di Mamasa sendiri kami sudah turunkan tim di bulan Juni kemarin. Kita langsung ke lapangan bersama dengan teman-teman dokter hewan provinsi dan Kabupaten Mamasa. Kita sudah berikan juga bantuan obat-obatan, desinfektan, dan mungkin sarana-prasarana yang memang dibutuhkan untuk penanganan penyakit di Mamasa. Kalau di Mamasa sendiri, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah cukup terkendali penanganannya untuk Yamasa. Di Polman sendiri itu memang ada juga kejadian dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami itu cukup lumayan.
13: Lebih lanjut, Nur Kadar mengimbau peternak segera melapor jika muncul kasus kematian babi di daerah lain yang belum terjangkit agar langkah teknis penanganan dapat cepat dilakukan dan penyebaran ASF tidak meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan juga pemirsa masih bersama dalam sajian berita Gemas Saripati Maju RRI Sekorwil Nusantara 4. Kita ke informasi berikutnya menuju ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartikasari. Selamat sore, Assalamualaikum Dwi.
14: Baik, terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Dari Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan praktisi pendidikan. Mir dan Miding menilai sekolah tidak bisa melakukan penjualan seragam secara langsung. Simak dalam wawancara di Padu Ramadhani.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada. Salam sukses, Mbak.
15: Baik, salam sukses. Ya, Pak Mirdan, ini adalah masa perkenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru ya, dan juga di tahun ajaran baru ini banyak keluhan-keluhan juga yang disampaikan oleh orang tua siswa. Nah, Pak, ini terkait dengan pembelian baju seragam di sekolah. Nah, sebagai seorang kepala sekolah dan juga praktisi pendidikan, nah, apakah memang di setiap sekolah itu diwajibkan untuk membeli baju seragam sekolah hingga sampai jutaan rupiah, Pak Mirdan?
16: Oke ya, terima kasih. Kan sebenarnya regulasi untuk pengadaan baju seragam siswa itu kan sebenarnya tidak ada kewajiban. Bahkan pemerintah Provinsi Selatan itu menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi yang memiliki izin usaha. Nah, koperasi yang tidak memiliki izin usaha itu nggak bisa menyalurkan yang namanya baju seragam anak sekolahan.
15: Baik.
16: Nah, oleh karena itu, semua koperasi yang ada di sekolah di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar itu sebaiknya harus memiliki izin usaha, izin pendirian. Nah, itu. Nah, sekolah tidak bisa menyalurkan. Jadi kan koperasi itu kan sebenarnya terpisah secara struktural dari lembaga. Jadi katakan SMA X punya koperasi, itu tidak dibawa naungan sekolah itu, karena koperasi itu kan berdiri berdasarkan kesepakatan anggota, ada rapat anggotanya dan segala macam, ada ART-nya. Sehingga kalau dikerjasamakan antara orang tua dengan koperasi, itu yang benar.
17: Baik.
16: Sekolah tidak bisa menjual secara langsung. Hmm. Yang boleh mengadakan itu hanya koperasi yang memiliki izin usaha dan akte pendirian. Hmm. Itu awalnya seperti itu.
17: Tapi apakah sah-sah saja misalnya ya? Karena kan ini mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya berasal dari koperasi gitu ya. Tapi justru yang nampak di luar atau yang nampak disebutkan namanya adalah sekolah X seperti itu. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, Pak, apakah sebenarnya sah-sah saja ya ketika kita membeli baju ya dalam lingkup seragam siswa itu ya mungkin dikerjasamakan dengan pihak koperasi dan sekolah seperti apa yang disampaikan
16: oleh Pak Yudi? Ya, itu yang betul, dikerjasamakan. Tetapi dalam agreement, kesepakatan, kesepahaman kerjasama itu tidak boleh ada kata paksa. Nah. Kalau orang tua siswa memiliki keinginan belanja di pasar, pasar sentral, pasar Sambung Jawa dan segala pasar Butung segala macam, karena mungkin lebih murah bisa memperoleh lebih banyak karena saudara calon siswa yang bersangkutan banyak, maka silakan saja. Nah, yang salah itu kalau ada sekolah, satu lembaga yang memaksakan harus beli ini, kalau enggak boleh masuk sekolah, itu yang salah. Baik. Dan itu boleh dihukum, itu boleh dilaporkan.
17: Iya, tapi bagaimanapun juga seragam sekolah kan itu ada seragam yang memang khusus dihususkan ya pada sekolah-sekolah tertentu, seperti seragam olahraga dan juga batik. Nah, bagaimana menanggapi hal ini? Kan pastinya juga orang tua siswa tidak bisa membeli di luar selain seragam tertentu yang diwajibkan gitu, Pak.
16: Nah untuk seragam olahraga, seragam batik, itu diawali dengan pesanan orang tua.
17: Baik.
16: Nah, dulu saya masih jadi kepala SMA 21, kepala SMA 3. Jadi cara saya itu adalah dari pesanan. Tidak boleh saya mengadakan baju seragam kalau enggak dipesan oleh orang tua. Dan harganya pun harus bersaing dengan harga yang ada di pasar. Bahkan saya lebih murah, katakan begitu. Sehingga mau tidak mau, orang yang tidak mampu pun juga akan membeli di koperasi sekolah saya.
17: Baik.
16: Itu cerita dulu ya. Saya nggak tahu walaupun sekarang itu.
17: Iya. Nah, Pak Mirdan, ini bagaimana tentunya juga mengedukasi pihak orang tua ya untuk agar mereka juga memahami bahwa ini memang harus dibeli gitu ya dalam lingkup sekolah atau melalui koperasi. Nah, ini bagaimana pemahaman, apakah memang ada sebenarnya rapat yang dilakukan oleh pihak sekolah dan juga kepada orang tua siswa terlebih dahulu, Pak, agar informasinya ini tidak simpang siur gitu, sekolah menjual seperti itu, Pak?
16: Di dalam konsep sekolah gratis itu nggak boleh ada unsur paksaan, itu pertama dulu.
17: Ya.
16: Nah, lalu kalau nggak ada paksaan, lalu yang mengikat kita adalah kesepakatan, kesepahaman antara orang tua yang diwakili, orang tua yang diwakili oleh komite.
17: Ya.
16: Kan gitu. Orang tua diwakili oleh komite, kemudian melakukan agreement dengan pihak sekolah, dengan pihak lembaga, dalam hal ini diwakili oleh koperasi. Sehingga komite dan koperasi itu yang seharusnya menjadi garda utama di dalam menyalurkan baju-baju yang dipesan oleh orang tua. Nggak boleh sekolah yang menjual, nggak bisa.
17: Baik.
16: Dasar hukumnya apa? Itu nggak ada dasar hukumnya. Undang-undangnya apa? Nggak ada undang-undangnya yang memperbolehkan sekolah itu menjual secara langsung kepada masyarakat. Itu.
17: Iya. Nah, Pak, mungkin ada informasi yang Bapak ingin sampaikan atau pesan ya kepada orang tua siswa terkait hal-hal seperti ini, Pak. Silakan.
16: Ya, ini banyak keluhan masyarakat melalui medsos, bahkan melalui handphone saya juga, WA. Ya, banyak yang sangat berkeberatan ketidakmampuan membeli ya baju yang ini, baju yang itu, yang nominalnya ya nominalnya tuh jutaan. Nah, sehingga kita himbau teman-teman yang ada sebagai kepala sekolah yang ada ya, itu jangan, pertama jangan ada pemaksaan, yang kedua itu tidak boleh menentukan nominalnya. Jadi biasanya orang tuh yang memilih, saya beli ini aja, saya beli ini aja, saya beli ini aja, cukup itu. Kalau cuma dua dia bisa beli itu aja, atau bahkan satu itu saja itu. Dan bahkan di dalam konsep pendidikan gratis itu, kalau dulu saya lakukan di SMA 20, banyak siswa saya yang afirmasi, saya bahkan membelikan baju dibagikan kepada masyarakat tidak mampu. Itu yang saya lakukan dulu.
17: Baik Pak Mirdan, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan.
17: Salam pendidikan.
14: Sekian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih rekan-rekan di RRI Makassar bersama Dwi Kartika Sari.
9: Terima kasih rekan Sofi di Kendari. Dari RRI Boni kami melaporkan terkait dengan Pemkab Boni bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa sekolah dasar dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
18: Tahun ajaran baru 2026-2027, Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
19: Bapak, jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026, dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
18: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
19: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan, karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
18: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
9: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Kita kembali ke rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
0: Terima kasih rekan-rekan di RRI Bone. Baik, dari RRI Bone kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Selamat sore, assalamualaikum Bu Zuda.
20: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Sofi di program Satu Kendari. Pendengar dari Kota Bau-Bau, siapkan lulusan berkarakter SMK Negeri 2 Bau-Bau, perkaya MPLS dengan edukasi digital, hingga libatkan sejumlah institusi dalam pemberian materi. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah dan guru. Kegiatan MPLS di sekolah yang terletak di Kelurahan Lipu ini resmi dimulai sejak 13 Juli 2026 dan diikuti oleh 346 siswa baru yang tersebar di 7 program studi keahlian. MPLS dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 17 Juli dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membantu karakter, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi dunia pendidikan kejuruan. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Negeri 2 Bau-Bau juga membekali siswa baru dengan pengetahuan tentang keadaban dan keamanan digital sebagai bekal menghadapi tantangan di era teknologi. Guru pemateri Hasrul saat memaparkan materinya menekankan pentingnya membangun budaya digital yang sehat serta bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar, kesehatan hingga perilaku sosial peserta didik. Untuk itu, guru teknik komputer dan jaringan ini mengajak para siswa untuk mengatur durasi penggunaan gawai, menentukan area yang bebas dari penggunaan telepon seluler, serta membiasakan diri beristirahat dari layar agar penggunaan teknologi tetap sehat dan produktif.
21: Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan 3S, di mana 3S ini adalah screen time, screen zone, dan screen break. Screen time ini adalah durasi yang wajar untuk anak, utamanya pada murid baru, dalam menggunakan perangkat atau gawainya. Screen zone, lokasi-lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh mereka gunakan gawainya. Dan yang terakhir yaitu screen break, diharapkan nanti para peserta didik atau dapat beristirahat setiap kali menggunakan gawai, minimal 30 menit.
4: Selain materi mengenai etika dan keamanan digital, rangkaian MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau juga menghadirkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Para narasumber tersebut seperti Polres Bau-Bau mengenai Kamtibmas serta disiplin berlalu lintas, Bapas Bau-Bau terkait fenomena sosial dan perilaku remaja, BNN Kota Bau-Bau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan nafsa, sedangkan dari Universitas Muhammadiyah Buton akan mengisi materi tentang literasi digital. Melalui materi yang relevan dengan perkembangan zaman, SMK Negeri 2 Bau-Bau berharap para peserta didik baru tidak hanya unggul dalam kompetensi kejuruan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cakap memanfaatkan teknologi, dan mampu menjadi generasi digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
22: Pendengar, informasi dari reporter RRI Bau-Bau, Wadi Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program Satu Kendari. Silakan.
0: Terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Saudara pendengar, menutup perjumpaan kita dalam Gema Saripati Maju sore hari ini, kita akan ikuti news feature persembahan RRI Kendari.
23: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi siswa baru dalam memulai perjalanan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Di SMP Negeri 1 Kendari, kegiatan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk karakter siswa. Melalui berbagai materi yang disusun secara sistematis, sekolah menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai antar sesama. Hal ini menjadi penting mengingat lingkungan sekolah merupakan tempat pertama bagi siswa untuk berinteraksi secara lebih luas. Selain itu, MPLS juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh siswa.
24: Kami sudah memfinalisasi tata tertib siswa SMP Negeri 1 Kendari, yang mana di dalamnya itu sudah berisi bagaimana kami menanggulangi secara dini terjadinya bullying di antara mereka. Kemudian kami juga tentu melaksanakan materi tersendiri terkait dengan anti bullying yang bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak. Kemudian pada hari Rabu, Lusa juga Semua ketua OSIS akan dibekali dengan anti bullying, tapi pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
2: Oke, baik. Yang terakhir Pak, harapannya kepada siswa-siswi yang baru Pak di tahun ajaran ini, khususnya di SMP 1 Kendari.
24: Ya, harapan kami sekolah terhadap murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini adalah yang pertama tentu kami ingin mereka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan SMP Negeri Kendari. Kemudian tentunya mereka juga bisa segera mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan tertib di sekolah sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tentunya kami ingin mereka juga bisa meraih prestasi baik itu di level Kota Kendari, provinsi maupun tingkat nasional seperti kata-kata kelas ini.
23: Melalui penguatan tata tertib serta edukasi anti-bullying sejak dini, sekolah berharap siswa tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Dengan demikian, MPLS tidak lagi sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berprestasi, dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari perundungan.
0: Baik, pendengar, demikian feature persembahan RRI Kendari terkait pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru yang menjadi momentum pembentukan karakter dan mencegah bullying di kalangan siswa yang disampaikan oleh Laras Ayuning Tias.

0: informasi yang disampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju sore hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Sofi Murniati. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, Bung Iksan dan juga Bung Moris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu menghayati Al-Quran dan hadis. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan sumber utama bagi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. Baik dari segi hukum, sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan dakwah, budaya dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah menunjukkan jalan yang lurus menuju ke surga dan mewanti-wanti kepada kita umat Islam bahwa bahaya yang mengerikannya siksa neraka itu sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkannya Al-Quran itu, keinginan Al-Quran dijadikan sebagai pendoman hidup manusia guna mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Baik bahagia sukses di dunia, apalagi terhindar dari siksaan api neraka itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, kita kembali pada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperhatikan, menghayati merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, memperhatikan penting guna memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri, agar kita paham apa yang menjadi perintah larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Quran merupakan sarana untuk menambah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkumul iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala bergetarlah hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka bertawakal. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bertambah iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merekalah yang harus menambah dengan banyak bersikir, bertafakur, membaca Al-Quran. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Quran menghilangkan karat-karat yang melekat pada diri manusia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau demikian maka apakah pengikisnya? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pengikisnya adalah tilawatil Quran dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanapun aktivitas kita, kita harus sering-sering membaca Al-Quran, kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita memahami, menghayati makna dan keterangan dari setiap ayat yang kita baca.
menanamkan dengan rasa takut kepada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala jika melanggar perintahnya, dan berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan kenikmatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kenikmatan yang paling membahagiakan, yaitu kenikmatan surga bagi manusia yang selalu bertakwa kepadanya, mengerti makna dan keterangan dalam Al-Quran. Tentu saja tidak dari kamus, buku-buku atau angan-angan sendiri. Dibutuh kajian dan belajar langsung dengan orang yang lebih paham dan tahu isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Olehnya itu, kalau kita mau ingin selamat, bahagia di dunia ini, kita harus membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai guru kita, dan kita lebih menyebarluaskan, banyak membaca dan mengkaji hadis itu sendiri untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Pendengar RRI, khususnya umat Islam itu sendiri, marilah kita pedomani Al-Quran sebagai guru besar kita untuk mencapai bahagia, sukses di dunia, dan insya Allah kita mendapatkan surga yang kita idam-idamkan di akhirat nanti. Demikian yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, utamanya diri saya sendiri. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Allahu musta'an. Allahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

0: Bener. Batul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Titi.
1: Mak, ini.

Ngaji dulu ngaji, yuk.

Itu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk,

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maafkan Gita ya.
1: Kenapa sayang?
0: Hasil ulangan Gita hasilnya cuma 70, Ma. Tidak sampai 100.
1: Memangnya Gita tidak belajar?
0: Belajar, Ma.
1: Ya sudah, yang penting nilainya murni hasil belajarnya Gita. Mama akan kecewa kalau nilainya 100, tapi hasil mencontek, sayang. Sahabat, sesulit dan seberat apapun ujian yang kamu hadapi, jangan tergoda untuk berbuat curang. Tak ada keberhasilan yang lebih membanggakan selain hasil kerja yang jujur.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astur ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
7: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam undang-undang berlalu.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Oke. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse perlindungan perempuan dan anak dan pemberantasan perdagangan orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2 KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak apa persen sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina pada pelaksanaan PLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Baik, pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah sudah pengen satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi gue sempat mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang mau diungkap?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya mas ya.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar, prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk kali ini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin, menjagokan Prancis, menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

Ya, mendengar, karena pada akhirnya yang paling kita ingat bukan seberapa sering seseorang bilang aku cinta kamu, tapi seberapa sering ia membuktikannya. Oke, terima kasih 93 FM Radio Plus 1 Ampanah ya. Malam hari ini kembali lagi kami menemani Anda. Satu buah lagu dari Vina Panduwinata, Cinta. Menarik sekali ya, lagu ini sudah puluhan tahun menemani penikmat musik Indonesia. Rasanya tetap pas didengar sampai hari ini, luar biasa. Pendengar, semoga siapapun yang lagi mendengarkan malam ini, hatinya selalu dipenuhi cinta yang tulus, baik untuk pasangan, keluarga, sahabat maupun untuk diri sendiri ya. Oke, kita kembali seperti biasa di acara yang paling ditunggu-tunggu setiap malam. Ada Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda yang ingin bernostalgia malam hari ini dengan tembang lawas. Langsung saja saya tunggu di 0821 2850 2652.

0: semoga saya tumbuh dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik yang lagi mendengarkan melalui 93 FM maupun yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital. Apa kabarnya Anda yang berada di wilayah Malotong, Bonerato, Bailo, wilayah Jalan Maleo, Lapa Sere, kemudian Pandelengi juga, Wemalingku, Sansarino, apa kabar? Selamat malam. Wilayah Tombo juga ikut ya, yang ada di wilayah Sumoli, dan juga di wilayah Pusungi, Batampolo, dan lebih khusus lagi untuk Anda yang berada di wilayah Kepulauan, Kepulauan Togian, selamat malam. Selamat menikmati waktu istirahat di pukul 22 saat ini. Sudah lewat dari 8 menit. Dan Anda yang ingin bergabung dengan lagu-lagu lawas, kami buka di 0821-2850-2652. Oke, kita menyapa dulu yang paling awal malam hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama. Suara Ibu Megawati.
0: Oke, Ibu Megawati di Sumoli. Apa kabar Ibu Mega? Iya, alhamdulillah. Oh, baru bangun tidur. Luar biasa ya. Oke, okay, paling awal mau didengar lagunya siapa nih? Judulnya?
1: Hancur Hatiku.
0: Hancur Hatiku. Oke. Okay.
1: Makasih Ayah.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat malam sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia dan Niyati ya, ditunggu Hancur Hatiku. Ada Ibu Mega baru saja bergabung dari Sumoli ya, Pak, membuka perjumpaan kita malam hari ini. Dan Anda selanjutnya yang ingin dengarkan lagu-lagu, kalau Nia dan Niyati ini ciptanya Obi Mesak ya. Mungkin ada yang ingin dengarkan lagunya Niki Ardila atau Niki Astria juga boleh ya. Mayang Sari juga ya, Ibu Rukmin. Ya, saya sudah kode-kode halus nih. Bolehlah merapat di 0821-2850-2652. Oke, mendengar ya, karena waktu kita masih sangat banyak hingga di pukul 23.30. Jadi 90 menit ke depan saya akan menemani Anda tentunya dengan lagu-lagu tembang lawas pilihan Anda dan favorit Anda malam hari ini. Oke, okay? Saya masih menanti dua penelpon lagi untuk sesi awal pendengar di 0821-2850-2652. Baik, kita menyapa lagi penelpon berikutnya pendengar. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama dengan saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Udin di Sumoli.
0: Udin di Sumoli. Oke, Pak Udin di Sumoli. Pak Udin lagi mendengarkan melalui apa nih? Radio.
2: Radio.
0: Oh, radio. Oke, okay. Aman jaringannya ya?
2: Aman.
0: Luar biasa. Silakan lagu pilihannya malam hari ini.
2: Rio
0: Ali. Judulnya?
2: Pramuri.
0: Yang mana?
2: Pramuri ya.
0: Pramuri ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ditunggu.
2: Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin atau Mas Udin ya, ada di mana tadi ya? Di Sumoli mungkin ya. Ya, selamat malam dan selamat bergabung penelpon baru kayaknya ya. Salam kenal juga. Semoga sehat bersama keluarga di rumah ya. Oke, next lagi satu penelpon pendengar. Setelah yang kita hadirkan 3 lagu dan kembali menyapa Anda. Baik, kita menyapa lagi. Halo.
3: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelotogean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Belo Baru.
0: Iya, kali ini kita ke Belo Baru. Apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Baru bangun tidur mungkin ini ya?
3: Iya.
0: Oh iya. Nama dengar suaranya semangat sekali ini.
3: Iya, lantaran Mbak Aya yang nyiar.
0: Oh begitu, Masya Allah.
3: Iya. Kalau penyiar semangat, penelpon juga tambah semangat.
0: Waduh, pokoknya mau naik kepala malam hari ini ya. Habis lagi di tenda-tenda saya malam ini. Silakan Ibu Ria, lagu pilihannya.
3: Lagunya Betaria Sonata. Aku ingin cinta yang nyata.
0: Iya. Oh, selama ini cintanya masih dunia maya kayaknya ya.
3: Masih terapung-apung.
0: Terapung-apung. Oke. Ada spesial tidak
3: itu
0: untuk siapa?
3: Itu cuma judul lagu, Mbak.
0: Oh, begitu.
3: Semoga semua aman.
0: Amin, amin.
3: Iya.
0: Oke, ditunggu.
3: Oke, dan terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ibu Ria ya, dengan cintanya yang nyata. Ibu Ria, mungkin ada juga sebagian orang ya di luar sana masih mengharapkan cinta yang nyata. Apalagi yang melalui media sosial itu biasanya masih maya semua itu. Harapannya masih harapan-harapan palsu. Tapi semoga lagu-lagu ini bisa menemani dan menghibur Anda malam hari ini ya. Dan yang mau bergabung, saya masih tunggu tapi setelah 3 lagu berikut. Tetap stay di 93 FM RRI Persatu Ampana pendengar. Bersama saya Nur Hayah Zakaria di sini menemani malam istirahat Anda.

0: yang bikin untuk lagu-lagu lawas kita ya malam hari ini di menit ke-30 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita melanjutkan lagi untuk penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya di dalam kereta di RT 12.
0: Luar biasa, lengkap sekali ini Pak Mutar ya. Jalan Pria Sadi RT 12. Iya. Jadi mau berkunjung ke rumahnya Pak Mutar ini langsung ditahu ini tempatnya. Oke Pak Mutar, lagu pilihannya malam hari ini.
1: Penyesalan.
0: Dari?
1: Bimesak.
0: Oh Bimesak, Penyesalan. Oke, dikirim. Oh iya, spesial deh.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Mutar di Jalan Sumoli, di Sumoli ya, RT 12. Iya. Akhir di belakangnya Pak Mutar lagi kita menyapa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran ibu.
0: Masya Allah.
2: Nenek Uzaina.
0: Oh, neneknya siapa?
2: Uzaina. Nenek Uzaina.
0: Oh, Uzaina. Gimana kabarnya ini omanya Uzaina?
2: Kabar baik. Ya, biasa.
0: Biasa ya.
2: Kalau datang dipisah ini memang menuju. Biasa.
0: Apalagi kalau malam ini kayaknya ya.
2: Channel air bukan main.
0: Luar biasa ujiannya ini.
2: Merasa alhamdulillah.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya anu.
0: Lagunya siapa?
2: Tapi rasa cintaku, bukan rasa cinta, rasa cintaku.
0: Rasa
2: yang Mayang Sari punya.
0: Oh, Mayang Sari, rasa
2: iya.
0: Cintaku.
2: Ya, bukan bukan rasa cinta, bukan rasa cintaku.
0: Rasa cintaku ya. Khusus ya. Ini kayaknya.
2: Yeah, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin di Muara Toba ya. Dari Sumoli ke Muara Toba, kali ini kita kemana lagi nih? Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya. Content creator Ampana. Iya.
3: Di paling content creator menyala enggak tuh?
0: Menyala dong.
3: Tapi aku mau tanya, Anda tidak beres kan?
0: Dong.
3: Tapi makasih loh. Ini salah satu power system untuk saya, salah satu dukungan juga untuk saya. Secara moral saya merasa sangat bangga banget karena saya didukung oleh salah satu karyawan RRI yang luar biasa. Di mana kita ketahui bahwa semua pegawai Radio Republik Indonesia Ampana itu memiliki dedikasi tinggi di dunia jurnalistik. Kira-kira seperti itu ya.
0: Rasanya malam hari ini saya mau tidur enak kayaknya. Soalnya ditende terus setinggi-tinggi langitnya.
3: Bang Zul, tolong amankan ya tempat tidur. Ya. Mbak Nurhaya Zakaria gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah malam hari ini bahagia, ceria, sehat, pokoknya semuanya disyukuri.
3: Pokoknya menyala ya malam hari ini, malam Rabu. Selasa malam ya.
0: Malam Rabu.
3: Apapun itu kita memang selalu mensyukuri, selalu mensugesti pemikiran kita Mbak Aya untuk selalu berpikiran positif, selalu berprasangka baik juga.
0: Betul.
3: karena sesungguhnya dari hal-hal tersebut menjauhkan kita dari penyakit penyakit fisik, penyakit hati terutama ya say. Tapi ngomong-ngomong malam hari ini saya juga lagi bahagia, lagi happy banget juga karena saya juga baru ketemu dengan salah satu tokoh pemuda gitu ya. Nanti kan besok ya rilisnya ya.
0: Aduh. Ya, jadi buat Anda para pengikut-pengikut Kakak Buang ya, jangan lupa besok ada rilis story terbaru.
3: Yang jelas beliau ini pernah diundang pihak RRI juga sebagai narasumber, sebagai pembicara juga. Jadi pokoknya keren banget nih ya.
0: Oke, luar biasa Anda ya.
3: Mau rekam lagu dong.
0: Oh iya, kirain mau curcol tadi ini.
3: Jangan dong, orang di belakang melemparkan batu tuh orang ya.
0: Lagunya siapa tuh?
3: Dari Alda Risma, judulnya Aku Tak Biasa.
0: Oh, Aku Tak Biasa.
3: Tapi lagu ini juga beberapa penyanyi juga telah mencoba mengcover, seperti Syahrini terbaru itu, ada Gracia Indri, kemudian ada Syarwenda juga. Tapi nggak akan tergeser penyanyi aslinya, yaitu Alda Risma Elvariani, karena beliau walaupun sudah almarhumah tapi karismatiknya, nada vokalnya, suara vokalnya itu tetap membekas di hati para pendengarnya. Anak-anak 90-an mana nih suaranya ya?
0: Sudah pada tidur.
3: Oke, Mbak Nurhaya Zakaria, tetap cantik, okay, tetap bahagia, tetap baik, memberikan aura positif kepada kita semua. Masya dan pastinya Allah. No eto-eto ya. Yes. Terima kasih, salam untuk Abang Jul dan anak-anak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Ketua kita. Ini salah satu anak muda ya yang dimiliki Tojo Una-Una, yang tetap selalu semangat, powernya itu luar biasa ya, apalagi jadi seorang content creator nggak mudah loh ya, dengan pengikut dan tontonan tayangannya udah sampai ribu-ribuan. Wow. Semoga cepat monetisasi dan mendapatkan cuan ya, tentunya itu yang utama, dan bisa menjadi inspirasi untuk generasi-generasi muda yang lainnya, apalagi untuk generasi-generasi Gen Z atau generasi Alpha ya, bisa memberikan hal-hal yang positif ya, apalagi khusus untuk daerah kita. Ini semua konten-konten positif dan sangat-sangat memberikan dampak yang luar biasa karena memperkenalkan daerah kita, Kabupaten Tojo Una-Una. Oke, sukses terus Mas Buang, dan selalu bahagia serta salam sehat juga untuk keluarga besar di seputaran Batang Poloh ya. Oke, pendengar, Pulau Togian masih akan menemani Anda. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagi 3 lagu berikut ini. Ada Obi Mesak dengan Penyesalan.

0: Lagi pendengar masih setia bersama RRIA Ampanah ya, rumah lagu-lagu yang tak lekang oleh waktu. Iya, pendengar, kita kembali lagi di pelotogian kumpulan lagu Tempo dulu kegemaran Anda. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pelotogian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, kita ke Bonerato, ada Pak Nursin di sana.
1: Iya.
0: Iya, kayaknya baru bangun tidur Pak Nursin ya.
1: Ya, baru bangun
0: tidur. Dapat dengar
1: feelingnya kuat. Dengan suara.
0: Iya. Tapi makan malamnya tidak terlewat ini ya, Pak Nursin ya.
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Aman asam lambung kalau begitu.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Nursin lagunya.
1: Lagunya Tommy Jefisa.
0: Judulnya?
1: Elisa.
0: Yang mana?
1: Elisa.
0: Elisa. Oke, okay. Ya. Elisa yang mana nih?
1: Yang jauh di sana.
0: Oh, yang jauh di sana.
1: Yang bukan yang dalam rumah.
0: Aduh, mau tidur di luar kayaknya ini. Oke, okay, Elisa aja ditunggu ya.
1: Terima kasih Mbak Nurhaya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nursin di seputaran Bonerato ya. Oke pendengar, setelah Pak Nursin kita sapa lagi yang mau hadir, siapa nih? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pelotogian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo, tetanggaku idolaku. Apa kabar Ibu Ice?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya.

0: Dapat dengar dari suara ini baru bangun tidur, sama dengan Pak Nursin tadi ya. Ini bangun tidur di jam segini nih, gara-gara apa ini kira-kira ya?
1: Gara-gara Mbak Ayu barengkali.
0: Oh begitu. Okay. Mau dengar lagunya siapa ini bangun tidur?
1: Lagunya Meriang Belina.
0: Judulnya yang mana?
1: Mulanya Biasa Saja.
0: Mulanya Biasa Saja. DP ending luar biasa ya.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Meriang Belina. Salah, Ibu Ice tadi ya. Dengan lagunya Meriang Belina, Mulanya Biasa Saja. Ini lagu favorit mama aku nih juga ya. Oke, di belakangnya Ibu Ice ada lagi. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu tentu dulu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nur.
0: Ibu Nur di Maleo ya?
2: Iya.
0: Iya, tetangganya Ibu Ice. Oke, silakan Ibu Nur.
2: Lagunya Ibu Pertama dan Terakhir.
0: Pertama dan Terakhir. Iya. Oke.
2: Oke, terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nur di Jalan Maleo ya. Iya, kalau namanya Nur itu pasti orangnya kalem-kalem. Kayak saya malam hari ini ya. Kalem sekali. Berisik kalau saya ya. Iya, sama saya Pak Nursi sama Ibu Ice tadi ini terbangun. Oke, mendengar lagu-lagu nostalgia masih akan terus mewarnai Anda malam hari ini. Yang tidak terasa kita sudah berada di pukul 22, menjelang pukul 23 ya, sekitar 3 menit lagi jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Dan Anda yang masih melek di malam hari ini boleh bergabung, karena kita punya waktu sekitar 30 menit lagi hingga di pukul 23.30 ya. Oke, yang mau bergabung saya tunggu di season berikutnya. Iya, lagu-lagu lawas ini tidak pernah benar-benar kehilangan pendengarnya ternyata ya. Justru di lintas generasi masih banyak yang menikmati karya-karyanya, karena mungkin berbeda ya dengan lirik-lirik musik-musik zaman sekarang. Kalau dulu liriknya itu sederhana sekali, melodinya kuat, kemudian maknanya itu wow, luar biasa. Syarat makna setiap liriknya gitu ya. Jadi tidak heran tembang-tembang kenangan ini masih akan tetap hidup, diputar di radio, enak didengarkan, apalagi ketika dinyanyikan ya, acara-acara pernikahan atau karaokean-karaokean itu masih menjadi lagu-lagu favorit untuk semua usia kayaknya. Bahkan banyak juga yang diaransemen ulang oleh musisi-musisi masa kini, luar biasa. Ayo pendengar, selamat mendengarkan untuk Anda malam hari ini yang masih dengan aktivitasnya malam hari, yang lagi minum kopi ya, sambil nonton televisi ya, ada lagu-lagu nostalgia menemani Anda. Kita ke Elisa dulu, lagu pilihannya Pak Nursin malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar, kami masih membersamai Anda malam hari ini di Pulau Togian, kumpulan lagu Tempo Dulu Kegemaran Anda. Semoga malam ini tidak hanya mendengarkan lagu yang enak didengar ya, tapi juga bisa membuka kembali album kenangan yang selama ini tersimpan rapi di hati. Karena setiap lagu itu selalu punya cerita. Setiap pendengar pasti punya kenangan sendiri juga dong. Oke, teman terbaik di setiap suasana, di mana lagi kalau bukan di RRI. Yang mau bergabung langsung saja di 0821-8502652. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama, kegemaran saya.
0: Iya, paling jauh di atas ya. Ada Ibu Uga di Kajilangkung. Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah kabar baik. Baru bangun Mbak Aya.
0: Aduh, dapat dengar dari suara ini? Kayaknya iya, baru bangun tidur.
1: Hampir ya, ketinggalan. Saya pikir ke lagu-lagu anu hiburan tadi ini. Jadi saya batu-batu. Ternyata masih Pulau Togean dan meminta lagu.
0: Oke, silakan lagunya siapa?
1: Lagu judulnya ini. Senja menyimpan namamu.
0: Senja menyimpan
1: dari Hendar.
0: Namamu.
1: Senja menyimpan namamu.
0: Penyanyinya siapa nih? Mahendra.
1: Dari Hendar.
0: Hendar.
1: Iya. Ada bayun. Putar itu malam-malam.
0: Mahendra ya. Ada? Mahendra.
1: Hendar.
0: Oh, Hendar.
1: Iya.
0: Hendar. Oke.
1: Terima kasih Mbak Aya. Salam sehat.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Rugaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Kajulangko kita kemana lagi nih ya? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama, kegemaran Bapak Mahmudin di Padangulloyo.
0: Lagi gimana kabar di Padangulloyo malam hari ini, Pak?
2: Kabarnya. Kalau aku kabarnya baru bangun juga.
0: Aduh, baru bangun juga? Habis bermimpi berarti.
2: Iya, baru bangun
0: ya.
2: Tepatnya pukul jam 10:42.
0: Baru bangun atau baru tidur itu jam 10?
2: Baru bangun. Ketiduran dari jam 8 putar musik sampai tak bangun di jam 10:00.
0: Aduh. Mantap betul mimpinya berarti.
2: Iya, lagi sendirian
0: ya.
2: Jadi putar musik.
0: Oke, Papa Puspa, mau dengar lagunya siapa malam ini?
2: Lagunya Ice Dores yang judulnya Yang Ingatlah Aku.
0: Yang Ingatlah Aku. Begitu ya, kalau sendiri ya.
2: Itu salah penyanyi yang disebut, padahal lagu yang itu Ice Dores yang punya. Jadi mau minta ulang, mau revisi ulang.
0: Oke, Ice Dores.
2: Oke, terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papa Puspa yang lagi sendiri di sana ya. Katanya baru tak bangun di jam 10 tadi. Aduh, luar biasa ini ya. Bangun lagi di jam bangun di jam 10, tidur dari jam 8. Iya. Habis ini mimpi ulang lagi ya, Pak Puspa ya, boleh. Satu penelpon lagi pendengar untuk sesi ketiga ya. Sesi ketiga, di menit-menit terakhir ya. Oke, di mana tuh? Di 0821-8502652. Bagi Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya, ataupun yang lagi merenung di bawah bantal guling, di bawah selimut ya, menikmati suasana malam hari ini, lagi memikirkan sesuatu, merindukan seseorang, ya, okelah. lanjut di RRI. Siapa tahu rindunya tersampaikan melalui lagu ya. Yang lagi galau jangan galau-galau ya. Kalau galau-galau malam hari ini, besok tambah galau harinya. Jadi ditutup hari ini dengan hati yang bahagia dan rasa syukur, yang insya Allah besok yang hilang hari ini bisa digantikan hari esok. Amin. Oke, mari satu penelpon lagi di 0821-850-2652. Masih bersama Ayah di sini. Iya. Masih adakah yang mau bergabung? Saya tunggu loh. Selamat malam untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital ya, yang berada di wilayah Parigi Mautong, Gorontalo, Toli-Toli, kemudian di Manado juga ya, di Palu juga, apa kabar? Yang lagi di Poso juga ya, ada Ibu Timang. Ibu Timang, apa kabar malam hari ini? Semoga bisa beristirahat dengan baik ya, dan besok bisa beraktivitas lagi dengan power yang baru. Dan juga untuk Anda yang ada di wilayah Pagi Mana, biasanya kalau Pulau Togian malam kayak gini, Pagi Mana ikut bergabung juga. Ada ibu siapa kemarin di sana, sudah lupa ya. Semoga bisa mendengarkan dan bisa ikut bergabung juga malam hari ini. Di wilayah Bunta juga, apa kabar? Selamat malam. Dan juga di wilayah Banggai Kepulauan juga, selamat malam. Semoga yang lagi mendengarkan di sana bisa menghibur Anda dengan lagu-lagu tempo dulu kegemaran Anda. Ya. Dua penelpon, satu penelpon lagi pendengar. Oke. Saya hadirkan dulu dua lagu pilihan ya, pendengar kita yang begitu luar biasa malam hari ini, yang sudah menanti lagunya untuk diputarkan. Semoga Anda bisa terhibur.

0: 93 FM RRI Pro 1 Ampanah. Kami kembali malam hari ini pendengar di waktu yang sudah hampir habis ya. Tidak terasa kebersamaan kita di Tembang Lawas Pulau Togian malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menemani, baik di rumah, di tempat kerja, ataupun yang masih dalam perjalanan. Semoga lagu-lagu kenangan yang hadir malam ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga membawa kehangatan dan senyum dari setiap kenangan indah yang pernah kita lalui. Saya Nur Haya, malam hari ini beserta operator Sasri Alwi Hasing undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga malam Anda penuh ketenangan, istirahat yang berkualitas, dan esok hari menyambut dengan semangat yang baru. Sebelum berpisah pendengar, izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Bunga melati harum mewangi, cakep, mekar indah di tepi taman. Terima kasih telah menemani, sampai berjumpa di Tembang Kenangan lagi. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap bersama RRI Pro 1 Ampanah, karena lagunya, lagu Tembang Kenangan penuh cerita dan semoga bisa berbagi kisah lagi. Oke, selamat beristirahat dan sampai jumpa.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
5: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya Nur Haya yang bertugas malam hari ini bersama operator Sasri Alwi Hasing mengucapkan terima kasih dan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan kembali lagi esok hari di pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk malam hari ini kami mengucapkan terima kasih. Saya pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tapi ya secara analisis ya, kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ya tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini luar biasa kesuburan, bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
1: Ya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya pemain andalannya. Tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam
0: ya,
1: bersama Erling Haalandnya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena berstatus sebagai
0: juara,
1: sebagai juara
0: tahun Piala Dunia kemarin.
1: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
0: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona, betul, sampai kartu merah David Beckham.
1: Mungkin ya, kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
0: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
1: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
0: bikin
1: gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
0: Iya, ini betul,
1: nama,
0: betul.
1: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
0: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
1: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
0: selisihnya sekarang ini 8 gol sama asis doang ya.
1: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak asis paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan. Dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
0: Aduh, aminin gak ya?
1: Amin dong. Amin.
0: Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
1: Mantap.
0: Bung Henry, okay. Selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya.

undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bona fiditas.

karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Begitu juga dengan kebebasan berpendapat itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita di pasal 28E ayat 3.
2: Kita harus bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan masyarakat Sulteng yang bersih dan bebas dari narkoba.
3: Yang sudah kita kerjakan di beberapa kabupaten sudah 1000 lebih, karena kemarin ada efisiensi anggaran.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Di tengah pesatnya perkembangan ruang digital, kebebasan berkomunikasi juga harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berlandaskan etika. Dalam memaksimalkan upaya pemberantasan narkoba, Kepolisian Daerah dan Badan Narkotika Nasional memperkuat kerjasama dalam mengungkap dan menangkap pengedar dan pengguna narkoba. Pendengar, inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari, dan kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Di tengah pesatnya perkembangan ruang digital, kebebasan berkomunikasi juga harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berlandaskan etika. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman serta mencegah peredaran informasi hoax. Berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulawesi Tengah Temu Sutrisno menegaskan, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1445. Selain itu, kebebasan menyampaikan pendapat juga telah diatur dalam konstitusi, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangan maupun mengakses informasi tanpa rasa takut. Menurutnya, pemahaman terhadap hak tersebut penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi, termasuk di ruang digital. Meski demikian, Tumu Sutrisno mengingatkan kebebasan berekspresi di ruang digital tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Setiap warga negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menjunjung etika dalam berkomunikasi, menghormati hak orang lain, serta menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi itu merupakan hak konstitusional warga negara adanya. Dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F. Begitu juga dengan kebebasan berpendapat itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita di pasal 28E ayat 3. Itu yang pertama saya ingin sampaikan, sehingga tidak boleh ada ketakutan bagi setiap anak bangsa, setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, berkomunikasi dan memperoleh informasi.
5: Sementara itu, akademisi Universitas Tadulako sekaligus pemerhati media, Dr. Ahmad Herman menyoroti fenomena digital saat ini, di mana banyak pengguna media sosial mengabaikan kebenaran data hanya demi mengejar jumlah like, subscribe maupun popularitas konten. Menurutnya, kebiasaan menyebarkan informasi tanpa konfirmasi merupakan pemicu utama meluasnya informasi hoax. Ia juga secara rutin memberikan edukasi mengenai literasi digital ini kepada para mahasiswa di lingkungan kampus.
6: Persoalan penyaringan, atau saya sebut biasa dalam penapis informasi atau gatekeeper, itu sebetulnya tidak mesti berada pada wilayah media atau pemerintah. Nah, pada diri sendiri pun sebetulnya harus bisa menyaring, bukan kemudian kita menjadi arena itu penyampai informasi yang sifatnya tidak benar. Itu. Nah, sehingga peran-peran kita sebetulnya, saya terutama di akademisi, selalu menyampaikan kepada mahasiswa dalam setiap kesempatan bahwa untuk bisa memberikan informasi itu harus benar. Itu. Jangan kemudian mencari sensasinya. Itu. Jangan kemudian mencari yang penting banyak yang like.
5: Melalui kesadaran akan tanggung jawab bermedia sosial serta edukasi rutin yang dilakukan, diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman di tengah peredaran informasi yang begitu cepat di ruang digital. Selain itu juga diharapkan mampu menekan peredaran informasi hoax di masyarakat demi mewujudkan ruang digital yang bebas dari hoax.
4: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin luasnya kebebasan masyarakat dalam menggunakan media sosial, literasi digital menjadi bekal penting agar ruang digital tetap sehat dan produktif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulawesi Tengah, Wahyu Agus, mengatakan peningkatan literasi digital harus terus dilakukan seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih. Menurutnya, literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan perangkat digital, namun juga mencakup etika, budaya, serta keamanan digital. Dengan memahami keempat pilar ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan media sosial secara bijak, bertanggung jawab sekaligus menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam berekspresi.
7: Agar masyarakat lebih terkait dengan pengetahuan ya, SDM literasi digital ini terus meningkat, apalagi tantangan kita ke depan ini terkait dengan semakin perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, dibutuhkan pemahaman ya terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi atau literasi digital dengan sebaik-baiknya. Karena kita ketahui bersama bahwa ada empat pilar terkait dengan literasi digital ini. Selain dari keterampilan, etika, budaya, dan yang terakhir bagaimana keamanan digital. Kadang-kadang pilar keempat ini terkait dengan safety ini, keamanan digital, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Padahal ini ada salah satu pilar utama dalam rangka bagaimana kita bisa dengan cerdas memanfaatkan literasi digital atau teknologi yang sekarang perkembangannya sangat pesat sekali.
4: Wahyu menambahkan kebebasan bermedia sosial harus diimbangi dengan etika dalam berkomunikasi dan kesadaran menjaga keamanan digital. Masyarakat menurutnya perlu membiasakan diri menyaring informasi sebelum membagikannya, menghormati perbedaan pendapat, serta melindungi data pribadi saat beraktivitas di ruang digital. Dengan meningkatnya literasi digital, diharapkan masyarakat Sulawesi Tengah dapat memanfaatkan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab, sehingga media sosial menjadi ruang yang aman, sehat, dan memberikan manfaat bagi semua. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga menyampaikan aspirasi. Melalui media sosial, setiap orang memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam berbagai isu publik. Kebebasan ini merupakan bagian dari hak setiap warga negara, namun dalam praktiknya tetap memerlukan etika, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Lalu bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan etika dalam bermedia sosial? Berikut wawancara reporter RRI Ampana, Rahmawati Tane bersama pengawat media, Jeffrianto.
8: Ya, Pak Jeffrey, ini di tengah kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di media sosial ini, bagaimana menurut pandangan Bapak batasan etika yang seharusnya dipahami agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi penyebaran hoax, ujaran kebencian, ataupun fitnah, Pak?
9: Terkait dengan kebebasan masyarakat ya dalam menyampaikan pendapat di media sosial ya, bagaimana batasannya itu? Nah, kalau saya sendiri, media sosial ini kan sekarang memang memberi ruang yang cukup luas untuk orang yang dalam menyampaikan pendapat, dan itu hak setiap orang ya. Tapi ingat, tetap ada juga batasannya, dan jangan sampai karena merasa kita bebas, orang jadi asal-asal komentar begitu atau turut langsung membagikan informasi yang belum tentu itu benar. Nah, kita ketika menerima informasi yang dibagikan melalui media sosial, seharusnya biasakan dulu kita cek sumbernya. Kalau itu dibagikan melalui media, kita cek medianya, apakah memenuhi unsur media atau tidak. Redaksinya kita coba cek, wartawannya pun kita cek, supaya jangan sampai orang ikut menyebarkan hoax atau fitnah atau informasi yang bisa menimbulkan salah paham di tengah masyarakat seperti itu. Dan menurut saya, kalau soal beda pendapat itu hal yang biasa kan. Jadi kita tidak perlulah saling menghina atau menyerang satu sama lain. Lebih baik sampaikan pendapat itu dengan cara yang santun dan saling menghargailah. Kalau komunikasi di media sosial bisa kita jaga dengan baik, suasana juga akan lebih nyaman seperti itu. Tidak mudah menimbulkan konflik ya.
8: Kemudian Pak Jeffrey, ini menurut Bapak bagaimana cara untuk membangun budaya bermedia sosial yang sehat ini supaya juga masyarakat tetap dapat menikmati kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan aturan hukum yang berlaku, Pak?
9: Nah, kalau soal untuk membangun media sosial yang sehat ke depan yang perlu terus ditingkatkan, itu literasi digital di masyarakat. Nah, maksudnya orang harus lebih paham bagaimana menggunakan media sosial itu secara bijak, lebih teliti menerima informasi dan berpikir dulu sebelum membagikan informasi itu. Jangan langsung percaya hanya karena melihat postingan atau judul berita yang menarik, kan? Kan biasa kita rata-rata begitu. Nah, karena media sosial bisa menjadi tempat untuk berbagai hal-hal yang bermanfaat, mempererat silaturahmi dan saling mengedukasi lah. Jadi kebebasan berekspresi tetap ada, tapi dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan menghormati juga orang lain serta tetap mengikuti aturan hukum yang ada, kan. Nah, seperti pepatah mengatakan, karena mulut badan binasa. Nah, pepatah ini mengingatkan kita bahwa setiap perkataan maupun tulisan yang kita sampaikan memiliki dampak yang besar. Di era media sosial ini, bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi juga apa yang kita tulis, bagikan, dan komentari. Nah, harus dipikirkan dengan baik-baik ini. Nah, kalau orang lihat sekarang, tidak sedikit orang yang berurusan dengan hukum karena kehilangan pekerjaan, rusaknya nama baik, bahkan ada yang mengalami tekanan mental, kan, hingga kehilangan nyawa. Nah, akibat kasus yang bermula dari media sosial. Karena itu, sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu, pikirkan dulu dampaknya bagi diri sendiri maupun untuk orang lain, seperti itu.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Kita beralih ke berita lainnya. Dalam memaksimalkan upaya pemberantasan narkoba, Kepolisian Daerah dan Badan Narkotika Nasional memperkuat kerjasama dalam mengungkap dan menangkap pengedar dan pengguna narkoba. Laporan Helianita Surbakti.
10: Masih maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah menjadi tantangan serius yang diharapkan dapat dituntaskan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum dan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan hingga Juni 2026, Polda Sulawesi Tengah dan Polres Jajaran telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 368 kasus, serta mengamankan sekitar 27 kg narkoba dan 53.455 butir obat berbahaya. Dari jumlah tersebut, sekitar 481 tersangka diamankan dengan rincian tersangka laki-laki sebanyak 430 orang dan tersangka perempuan sebanyak 51 orang. Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan dari jumlah narkoba yang diamankan, kepolisian telah berhasil menyelamatkan sekitar 91.000 lebih masyarakat dari bahaya narkoba. Menyadari hal ini, dirinya berharap semua pihak ikut berkontribusi dalam memerangi narkoba di daerah ini.
2: Kita harus bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan masyarakat Sulteng yang bersih dan bebas dari narkoba. Narkoba adalah musuh kita bersama. Mari kita jaga generasi muda dan masa depan bangsa ini dari bahaya narkoba.
10: Sementara itu, Kepala BNNP Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand mengatakan, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menyasar masyarakat dewasa, tetapi juga anak-anak. Bahkan tak jarang pelaku pengedar narkoba merupakan anak usia sekolah dan kuliah. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak untuk ikut memerangi narkoba bersama.
11: Bisa masuk ke sini, ya itu tadi, dari tengah laut ini disebarkan masuk ke Malaysia. Kita tahu bahwa perbatasan bangsa kita ini ya dekat sekali dengan Malaysia. Kemudian masuk dari Kaltara, masuk Nunukan, masuk ke Kalimantan, Kalimantan langsung nyebrang ke Sulawesi. Inilah yang menjadi kendala kita. Kita harus bersama-sama dengan stakeholder yang ada, ya, kepolisian, TNI, untuk sama-sama memberantas narkoba.
10: Keduanya berharap melalui komitmen semua pihak dalam memerangi narkoba di daerah ini, kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat semakin ditekan, mengingat sejumlah masyarakat yang terlibat dalam peredaran narkoba dikarenakan masalah ekonomi, sehingga peningkatan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendukung pemberantasan narkoba.
4: Dalam menciptakan peluang kerja lebih luas, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM melatih generasi muda menjadi wirausaha baru. Laporan Iketut Wiranata.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus mendorong lahirnya pelaku usaha baru
13: sebagai upaya menekan angka pengangguran dan memperkuat perekonomian daerah melalui pelatihan untuk mencetak generasi muda mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja. Program yang merupakan inisiatif Gubernur Sulawesi Tengah tersebut menyasar generasi muda lulusan SMA SMK sederajat yang belum memiliki pekerjaan agar dapat membangun usaha secara mandiri. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, kepada RRI mengatakan, program wirausaha baru dirancang untuk mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja melalui pembekalan keterampilan dan pendampingan usaha.
3: Tahun ini 2026 ini adalah dikasih target 5.000 yang sudah kita kerjakan di beberapa kabupaten sudah 1.000 lebih ya, karena kemarin ada efisiensi anggarannya kepotong, jadi targetnya juga kita turunkan menjadi sekitar 2.000-an wirausaha baru yang akan kita latih. Targetnya tahun ini 5.000 pemuda-pemuda yang mencari pekerjaan, kita dorong untuk menciptakan pekerjaan.
13: Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Sumarno menambahkan, hingga akhir Juni 2026, pelaksanaan pelatihan wirausaha baru telah dilaksanakan di sejumlah kabupaten kota, di antaranya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojonauna. Kegiatan ini nantinya akan menjangkau seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Pemerintah optimis program tersebut akan melahirkan lebih banyak pelaku usaha mandiri yang mampu menggerakkan roda perekonomian dan membuka lapangan kerja baru di Sulawesi Tengah.
4: DPRD Kota Palu mendorong pemerintah kota untuk memaksimalkan pajak mineral bukan logam dan batuan serta potensi pendapatan asli daerah lainnya. Laporan Miftahul Jannah.
14: DPRD Kota Palu menyoroti realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB tahun anggaran 2025 yang dilaporkan belum mencapai target. Untuk memaksimalkan pemungutan pajak tersebut, lembaga legislatif mendorong adanya komunikasi intens bersama seluruh pihak terkait. Dalam rapat paripurna yang digelar Senin sore kemarin, Wakil Ketua Panitia Khusus Muhammad Sultan Amin Badawi menuturkan bahwa realisasi pajak MBLB mencapai lebih dari 45 miliar rupiah atau sekitar 63,4% dari target yang ditetapkan. Guna mengoptimalkan pemungutan retribusi tersebut, pihaknya menyarankan adanya rekonsiliasi data bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memetakan badan usaha yang telah mengantongi dokumen resmi pemanfaatan ruang wilayah.
15: Pada tahun anggaran 2025, semula ditargetkan 71 miliar 150 juta dari target realisasi 45 miliar 179.497.451 rupiah atau persentasenya 63,4%. Upaya tersebut DPRD Kota Palu mendorong untuk melakukan komunikasi intens dengan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, CQ Dinas SDM untuk mendata perusahaan yang telah memiliki rencana kerja dan anggaran atau RKAB sebagai legalitas untuk mengolah IUP dan IUPK.
14: Dalam kesempatan tersebut, Sultan Amin juga menekankan pentingnya komitmen untuk peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD serta memperbaiki tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi di tengah gejolak ekonomi nasional yang disebutnya masih stagnan. Langkah ini dipandang penting agar pemerintah kota tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tercatat, realisasi PAD tahun anggaran 2025 mencapai lebih dari 555 miliar atau 87,19% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut dinilai meningkat dan masih sangat baik dibanding tahun sebelumnya.
4: Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum dan data yang jelas. Sebelum program penataan dijalankan, pemerintah terlebih dahulu harus menetapkan status kawasan kumuh melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut laporan IKD Andika.
16: Penetapan status kawasan permukiman kumuh di suatu daerah bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten dan kota memegang peran utama dalam menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan kumuh melalui surat keputusan atau SK kepala daerah. Jabatan Fungsional Permukiman Kumuh, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Makassau menjelaskan, penetapan tersebut menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum pemerintah dapat menyusun perencanaan maupun melaksanakan program penataan kawasan. Tanpa adanya SK Kawasan Kumuh, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penanganan secara terarah. Ia mengatakan, penetapan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang telah diatur dalam regulasi, mulai dari kondisi bangunan, jalan lingkungan, hingga ruang terbuka hijau. Data tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah daerah dalam menetapkan status suatu kawasan, sekaligus menyusun dokumen perencanaannya.
17: SK kumuh itu kewenangannya adalah kabupaten kota, jadi SK bupati atau SK wali kota. Provinsi tidak punya kewenangan, pusat tidak punya kewenangan. Tapi di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, itu di lampiran disebutkan. Untuk mengatasi kuno kewenangannya, 10 hektar ke bawah itu adalah kabupaten kota. 10-15 hektar itu provinsi, 15 hektar ke atas itu pusat.
16: Andi menambahkan, pembagian kewenangan tersebut bertujuan agar penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan sesuai skala dan kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan. Karena itu, pembaruan data dan penetapan SK kawasan kumuh oleh pemerintah kabupaten dan kota perlu dilakukan secara berkala sebagai dasar penyusunan program penataan, penganggaran, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Melalui data yang akurat dan dasar hukum yang jelas, penanganan kawasan kumuh diharapkan menjadi lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta kesejahteraan masyarakat.
4: Menghidupkan lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian merupakan upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan.
18: Fenomena ini dilihat dari banyaknya ditemui lahan tidur atau lahan yang dibiarkan kosong tanpa dimanfaatkan. Sementara di satu sisi, kondisi saat ini cukup memprihatinkan akibat dari lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Menyikapi hal ini, petani desa Uetoli seperti yang diungkapkan Amir, berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan lokal. Ia juga mendorong para petani setempat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif ditanami berbagai jenis komoditas yang punya nilai jual.
19: Kita mengobatkan lahan-lahan tidur, ditanami berbagai macam komoditas. Masing-masing petani mengembangkan semua komoditas yang nilai jualnya cukup baik. Jadi manfaatkan semua lahan-lahan, jangan sampai lahan kita ini kita biarkan saja, padahal sangat potensi kita kembangkan.
18: Di tengah tantangan

0: bahwa solusi untuk krisis pangan berada di sekitar desa. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar kita ke berita yang terakhir, pemerhati budaya Tojo Una-Una meminta sekolah untuk memasukkan bahasa daerah dalam pelajaran muatan lokal.
2: Ancaman kepunahan bahasa daerah menjadi isu serius di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Di daerah ini, bahasa Bare'e dan Ta mengalami kemunduran yang signifikan dalam penggunaannya di tengah generasi muda. Pemerhati budaya dan bahasa lokal, Sofyan Bidangkari, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera memasukkan bahasa daerah Bare'e dan Ta sebagai bagian dari pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Menurut Sofyan, hingga saat ini sangat sedikit sekolah di wilayah Tojo Una-Una yang secara serius dan terstruktur mengajarkan bahasa daerah. Padahal kurikulum Merdeka memberikan ruang fleksibel melalui pelajaran muatan lokal yang semestinya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk pelestarian bahasa daerah.
3: Pertama, memang saat ini sementara dalam proses kajian yang dilakukan Dinas Pendidikan bagaimana mengupayakan paling tidak masuk dalam muatan lokal. Ini yang dilakukan. Nah, tentunya yang harus kita lakukan untuk mempertahankan bahasa ini, paling tidak tadi itu saya sering sampaikan, utamanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu paling tidak lumpuh. Memang susah yang seperti Ibu sampaikan tadi, lebih memahami. Nah, tapi tadi itu dalam rangka memberikan edukasi yang baik terhadap anak-anak kita, paling tidak itu bagaimana membuat karya-karya, terutamanya cerita-cerita yang sifatnya untuk suatu dongeng yang menggunakan bahasa, lambat laun pasti itu akan.
2: Lebih lanjut, Sofyan mengingatkan bahwa upaya pelestarian bahasa daerah tidak hanya dibebankan kepada pihak sekolah atau pemerintah daerah semata. Menurutnya, peran keluarga, terutama orang tua, memegang peranan penting dalam menumbuhkan kecintaan anak terhadap bahasa ibu. Ia menegaskan, pelestarian bahasa daerah bukan hanya bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur, melainkan juga merupakan bagian dari strategi ketahanan budaya dan identitas bangsa. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Pendengar, berita dari stasiun produksi RRI Ampana tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Job Runtukahu, editor pelaksana IKD Kandika, serta kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nurtia Sujari, teknik studio Anjas Pole dan juga Gina Zukni, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada cewek tuh,
2: bening lagi, aduh.
3: Mana dia?
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak?
6: Iya.
7: Mau ditemenin nggak? Kasian banget, cantik-cantik sendirian.
8: Canda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
1: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
2: Sukses bukan milik yang

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Hari ini hari Rabu 15 Juli 2026. Kita kembali bersama di program Palu Menyapa. Topik kita pagi ini adalah etika dan kebebasan bermedia sosial. Pendengar, di era digital seperti saat ini, media sosial itu menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Melalui media sosial, kita bisa berbagi informasi, menyampaikan pendapat, membangun relasi, kemudian menyampaikan hal-hal yang positif lah, mengembangkan usaha atau juga kebebasan berekspresi adalah hak kita semua, hak setiap orang. Tapi kebebasan ini juga harus diiringi dengan tanggung jawab dan etika dalam berkomunikasi. Nah, seringkali kita menjumpai ujaran kebencian, penyebaran hoax, perundungan cyber, sampai komentar yang melukai orang lain. Padahal setiap unggahan, komentar, apa semisal pesan yang kita bagikan itu meninggalkan jejak digital yang bisa berdampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Lantas bagaimana memanfaatkan kebebasan bermedia sosial secara bijak? Bagaimana menjaga etika dalam menyampaikan pendapat tanpa melanggar hak orang lain? Dan mengapa literasi digital itu menjadi penting bagi setiap pengguna sosial? Anda boleh bersama kami di 0811-4560-3908. Sekali lagi di 0811-4560-3908. Dengan topik pagi ini adalah etika dan kebebasan bermedia sosial. Nah, di balik berbagai kemudahan ini, ruang digital menghadirkan tantangan yang tidak kalah besar. Kemudian mengakses, menyebarkan informasi yang seringkali kemudian tidak diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran beretika. Banyak kan ketika ada, kita menyaksikan tayangan itu dipenuhi dengan ujaran kebencian yang kemudian menambah penyebaran berita-berita hoax, perundungan cyber atau namanya cyberbullying gitu ya. Oke, kita undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908 pagi ini. Selamat pagi, Reri.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, sehat selalu Bapak.
1: Alhamdulillah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, jadi saya kira topik pagi hari ini baik. Jadi begini, beretika sebenarnya bukan cuma bermedia sosial, berperilaku juga harus beretika. Berperilaku terhadap orang yang tua kita harus hormati. Apakah itu bentuknya apa di media ini, memang harus ada pertanggungjawaban, Bung Joko ya. Harus bertanggung jawab siapapun dia untuk kalau sudah menyampaikan. Dan ada istilah kalau sudah keluar kita ucapkan itu sudah milik orang.
0: Iya.
1: Bukan lagi milik kita.
0: Betul, betul.
1: Itu etika. Jadi setiap kata demi kata atau apa saja yang kita sebutkan atau kita ucapkan, kita harus bertanggung jawab karena sudah milik orang. Dan orang wajib mempertanyakan. Kalau apalagi ya, misalnya dia yang disinggung ya, dia yang disebut ada, atau disamarkan saja itu sudah bisa. Ada kan juga biasa seolah-olah kita sudah yang paling benar, yang lain itu salah semua, tidak benar semua, sehingga menganggap orang. Bahkan ada pernah di media ini juga bahwa oh yang begini ini semua begini dia. Menyatakan dia ada satu dan lambang yang tidak wajar di republik ini. Tunggu dulu, saya mau bertanya, yang disampaikan ini pendapatnya untuk siapa? Kan pendapatnya untuk orang ya, untuk kita Bung Joko. Yeah. Saya sampaikan sekarang ini, saya mengucapkan, saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan. Kalau itu tidak benar yang saya sampaikan ini, ya kita bertanggung jawab. Ya, tapi kan kadang seperti apa ya? Media khususnya juga RRI, bertanya kalau topik kita langgar atau lari dari topik kita bicarakan, tidak mungkin saya wajar-wajar saja, tidak mengkat. Tapi kalau dia sudah menjurus yang dilarang oleh media atau pers ini, saya kira penyiar juga sudah bisa punya hak. Jangan juga kita bilang, oh ini hak media saya bicara. Penyiar juga punya hak, media juga ini punya hak memberhentikan.
0: Iya.
1: Ada aturannya itu. Cuma karena mungkin penyiarnya karena sesuatu tidak enak, tidak perasa, dia bawa perasaannya apa semua, itu tidak bisa juga, Bung Joko. Kalau cuma melenceng dari topik, saya kira tidak ada masalah ya. Yang saya bilang, kita mau beli telur tapi kita beli daging, itu kan tidak ada masalah ya. Tapi kalau sudah menjurus yang dilarang, kan ada etika. Agama, ras, apa semua itu tidak boleh menyinggung siapapun. Itu penyiar, saya berharap penyiar kalau sudah ada menjurus ke situ, ingatkan dia. Kalau perlu, cut dia, hentikan dia. Kalau dia menuntut, silakan nuntut. Nanti kita rame-rame untuk membela penyiar itu. Iya, nggak bisa dibiarkan ini. Sekali, dua kali, terus-terus. Di radio ini, di pro, bukan pro provokator, di pro satu. Ada dia bilang, semua yang bilang begini, dia ini begini. Tunggu dulu. Kalau semua termasuk kau juga itu kalau begini. Karena kau juga bicara. Nah ini, penyiar kita, atau wartawan itu, atau apalah dia, yang bisa mengkanter itu, ambil sikap juga, Bung Joko. Jangan juga kau biarkan. Saya kalau sudah menjurus apa yang saya katakan dilanggar oleh undang-undang pers atau undang-undang apa, ingatkan, hentikan, stop dulu, atau seperti apa menyampaikannya. Jangan juga nanti kau takut, oh dilapor dia karena begini, penyiarnya begini, dilapor kepada kepala RRI. Memang ada juga penyiar yang harus dilapor. Tapi ada juga yang harus dibantu, harus didukung kalau dia mengambil sikap yang betul-betul menjaga etika. Itu barangkali Bung Joko. Komio harus cut kalau ada siapapun dia. Tapi kalau melenceng ya, kalau dia apalagi dia pamit ya, saya lari dari topik sedikit ya.
0: Iya.
1: Jangan juga komio hentikan. Tapi kalau sudah menyinggung yang dilarang, hak penyiar mengkanter.
0: Okay.
1: Bahkan mengdiputasi. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat pagi Pak Mir. Sehat selalu Bapak. Baik, jadi kalau kita berbicara terkait dengan etika ya, tapi etika di media sosial, karena relate dengan topik kita pagi ini. Media sosial itu kan jadi ruang publik baru yang kemudian mempertemukan bukan cuma saya dengan Pak Amir, tapi jutaan orang itu punya ragam latar belakang, pandangan, budaya. Jadi ruang digital inilah kemudian kita bebas menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, menjalin komunikasi yang tidak ada batasnya. Tapi kebebasan ini kan seharusnya diimbangi dengan etika, supaya media sosial itu menjadi tempat yang benar-benar aman, nyaman, produktif lah bagi kita semua. Jadi ketika berbicara dengan etika, nah etika bermedia sosial itu mengajarkan kita sebenarnya untuk berpikir sebelum mengunggah. Benar seperti kan Pak Amir tadi, bahwa ketika sudah terpublish itu bukan menjadi hak kita saja, tapi sudah menjadi konsumsi publik gitu. Jadi memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan itu penting. Pakailah bahasa yang santun, menggunakan bahasa yang santun, hargai perbedaan pendapat. Nah, sikap bijak ketika kita berinteraksi di dunia digital itu sangat-sangat membantu mencegah penyebaran berita-berita bohong, penyebaran berita-berita hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, atau berbagai bentuk penyalahgunaan media sosial lainnya. Lalu bagaimana cara menerapkan etika dalam bermedia sosial di tengah derasnya informasi ini? Kemudian apa yang perlu kita perhatikan supaya aktivitas kita di dunia digital itu tetap punya tanggung jawab, tidak merugikan oleh orang-orang lain di luar sana, merugikan komunitas sendiri, kayak gitu ya. Selamat pagi, RRI.
2: Pagi, RRI.
0: Pagi, Pak Arnold. Sehat selalu pagi ini, Bapak.
2: Alhamdulillah.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, komentar pagi ini, Pak.
2: Etika untuk di media massa ini.
0: Media sosial.
2: media sosial. Sebenarnya apa yang dikatakan Bung Joko tadi itu semuanya pada tempatnya, memang sasarannya memang di situ. Tapi kita beretika yang bagus kan, mengeluarkan pendapat melalui media massa itu wajar-wajar saja. Yang penting fair, bagus kan. Nah, tapi kalau mengeluarkan berita-berita yang tidak masuk di akal atau mengeluarkan bahasa yang tidak bagus atau katakanlah saja hoax lah, kalau itu mau provokator, itu kan sebenarnya saya juga bingung. Apa harus dibiarkan yang begitu? Memang betul, sebenarnya harus dikap itu yang begitu-begitu yang tidak menjurus-menjurus yang positif untuk berita-berita yang ada atau tidak, siapa saja individu kan. Kalau kita berbicara individu banyak kebanyakan itu. Di media masa kadang-kadang orang gunakan untuk maci-caci kan. Nah, seperti ya artinya kalau yang sering digunakan itu kalau kampanye kan. Nah, itu juga salah satunya berita-berita yang tidak diakal itu. Jadi kalau kita sekarang ini Bu Joko, kalau kita melanggar sekarang di media masa sosial ini sekarang ini, kira-kira apakah landasan hukumnya dan apakah kita bisa dihukum atau tidak? Itu kalau melanggar. Kalau melanggar, kalau dengan cara untuk menjurus yang sangat tidak masuk di akal, yang sudah benar benar sudah palit sekali dia punya bahasa yang tidak masuk di akal, yang sangat menyinggung perasaan orang lain, saya rasa kan bisa dilaporkan itu kan. Itu kan masalah KDRT juga itu semua kan, berita-berita yang dianggap sekarang kan menghadapi digital sekarang ini memang kadangkala ngomong kita ini padahal orang lain yang ngomong. Iya kan, oh, kita punya postur yang ada di media massa, tapi ternyata orang lain juga yang ngomong kan, bicaranya kan bisa diciplak gitu kan. Nah, itu sekarang ini, hati-hati sekarang ini dari Menteri Mas Komunikasi sekarang ini harus jeli melihat ini yang situasi yang begini. Sedangkan saja ya, masuk di akal kita itu Prabowo itu sudah masuk presiden kan, tapi ngomongnya hampir sama Prabowo, padahal bukan dia yang ngomong. Coba. Di mana bisa dikatakan itu perundungan itu yang tidak akal itu. Jadi etika ini harusnya memang pelayanan publik juga kan, itu salah satu kan media massa juga kan, macam di RRI ya kan, apa yang dikatakan oleh Pak Amir tadi itu katakan itu semua memang benar. Tapi kalau melampaui batas juga terkadang kita juga bingung ya kan. Saya perhatikan di seluruh RRI radio-radio siaran maupun swasta itu sekarang kala ceplos-ceplos saja ngomong kan. Padahal dia tidak pikir ini siaran ini kan menjurus aduh di mana-mana kan. Sebenarnya punya etika juga memang harusnya ke situ. Makanya kita kalau memberikan satu segmen yang ada di ataupun di media massa ataupun di RRI, kita harus pikir-pikir dahulu benarkah ini yang kita kemukakan atau tidak.
0: Iya.
2: Jangan sampai lidah kita sendiri yang tergigit. Iya kan. Nah, ini salah satunya etika yang sangat kita dukung RRI. Siaran-siaran ini kan sangat luar biasa untuk bagi kita untuk mempublikasikan melalui media massa kan. Oh, apakah kita barangkali usaha kuliner, usaha UMKM yang ada. Tapi yang nampak sekarang ini kan banyak simpan siur atau yang kita dengar sekarang ini masalah pajak. Ya individu saja masuk di warung makan saja, satu orang saja sudah dikena pajak itu. Jadi kita tidak tahu yang mana harus dikena pajaknya. Itu kan sekarang-karang ini berita-berita yang tidak masuk di akal ini. Ya saya tidak tahu kemana lari-larinya ini bahasa ini. Jadi RRI semacam Bung Joko ini ya harus meluruskan itu bahasa yang sebenarnya yang tidak masuk di akal, yang menyinggung perasaan orang lain ataupun misalkan kita berkomplain begini ataupun memberikan saran yang pada tempatnya, cara saya RRI bisa menegur kan, macam Bung Joko bisa menegur sudah lari ini segmennya ini pembicaraan ini topiknya begini ini. Iya kan, jadi wajarlah kalau topik ini diangkat oleh RRI. Terima kasih banyak.
0: Baik. Joko, terima kasih Pak Arnold,
2: selaras kita berbicara dan tidak menyinggung siapa-siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama sehat selalu Bapak. Baik, terima kasih Pak Arnold sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Palu Menyapa. Jadi kalau kita berbicara tentang etika tadi, sekali lagi media sosial mengajarkan kita untuk selalu dan selalu berpikir dulu sebelum mengunggah, periksa kembali sebetul itu informasi atau belum. Yang belum selesai itu baketik, kongsoba sebarkan informasi yang kemudian ternyata tidak benar. pakailah bahasa yang bagus-bagus itu tuh. Jadi menggunakan bahasa yang santun. Kong hargai perbedaan pendapat. Ini boleh mau menang sendiri, kita lebih paling jago, belum tentu. Jadi sikap bijak dalam berinteraksi di dunia digital itu membantu kita mencegah penyebaran berita-berita hoax, ujaran kebencian, sekali lagi perundungan cyber dan sebagainya. Oh ya, betul. Jadi ketika ada yang melihat bahwa ini kok mirip ya, dia yang berbicara tapi ternyata berapa hari kemudian bukan dia. Jadi kalau kita berbicara media sosial dan teknologi AI, artificial intelligence, ini banyak manfaat sebenarnya dalam kehidupan kita. Informasi kita bisa peroleh dengan cepat, pekerjaan menjadi jauh lebih mudah, kreativitas kita semakin berkembang. Tapi di sisi lain, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru. Nah saat ini kan seperti tadi sampaikan Pak Arnold, gambar, video, bahkan suara seseorang, suara saya aja bisa dibuat loh menggunakan teknologi AI sampai terlihat benar-benar seperti aslinya gitu. Begitu pula dengan berbagai tayangan-tayangan di media sosial yang belum tentu sesuai dengan fakta. Jadi kalau kita langsung percaya, kemudian nah pakai lama-lama langsung dibagikan, membagikannya tanpa memastikan kebenarannya, ini justru kemudian menyebarkan informasi yang menyesatkan. Jadi jangan mudah percaya karena sebuah tayangan yang terlihat meyakinkan atau karena banyak orang membagikannya, nah itu kemudian kamu langsung percaya. Biasakan dulu periksa sumber informasinya, bandingkan dengan media-media yang kredibel. Jangan lihat itu karena dapat dari teman, oh kirim lipat teman, dari teman kirim lipat teman. Nah, bandingkan dulu dengan, sekali lagi, bandingkan dengan media yang kredibel, cari konfirmasi dari lembaga atau pihak yang berwenang. Karena ingat sekali lagi, teknologi AI itu adalah alat yang dapat digunakan untuk hal-hal positif. Tapi, bisa juga komius salah gunakan gitu ya. Yang membedakan adalah bagaimana kita sebagai pengguna itu punya sikap bijak. Menerima, menilai, menyebarkan informasi. Jadi sekali lagi, kita masyarakat digital yang cerdas, saring dulu sebelum mana sharing tuh, cek sebelum percaya, pikir dulu kritis sebelum menyimpulkan. Jadi kayak begitu. Dengan itu kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari hoax, manipulasi digital, tapi juga menciptakan ruang-ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Kami masih terus bersama Anda di program Palu Menyapa Pagi ini. Kami masih undang Anda untuk bersama di 0811 456 0 3908, dan kita akan bersama sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis. Sehat selalu pagi ini, Bapak.
3: Alhamdulillah.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, komentaran pagi ini, Pak, terkait dengan media sosial. Kadang-kadang kita terima juga hal-hal yang kemudian kita anggap benar, ternyata itu adalah artificial intelligence, AI. Kemudian kita percaya, meneruskan lagi ke saudara-saudara kita, ternyata dia ngomong bukan gitu. Komentarnya, Pak.
3: Iya, inilah literasi digital.
0: Iya.
3: Nah, ini saya kira ini kan kemajuan teknologi informasi begitu cepat, kita apalagi sekarang sudah artificial intelligence ya. Jadi begitu kita bisa merubah bentuk ya, suaranya disamarkan, mungkin fisiknya disamarkan. Saya kira ini kan kalau kita bermedia ini kan etika dicari. Apa itu etika? Itu norma. Norma untuk manfaatkan betul-betul sebagai kita menyadari jati diri sebagai makhluk sosial, apalagi makhluk yang paling mulia ya, manusia. Nah, kalau kita sudah tidak sama dengan makhluk lain yang bukan manusia, kalau tidak berpikir, pikir dulu sebelum kamu tulis, dan pikir dulu, baca dulu sebelum kamu sebar, kan seperti itu. Kalau sekarang kan tidak, begitu tangkap langsung tidak, tanpa diedit, tanpa di
0: langsung itu sebar gitu,
3: langsung sebar. Saya kira mungkin juga peranan apa, kalau kita sebagai ini kan dosanya besar sekali kalau menyebarkan informasi yang tidak benar, sengaja memprovokasi, merusak orang. Nah ini kan tidak, sangat tidak etis sana, etikanya di luar apa namanya, keberadaan dia sebagai makhluk yang mulia. Nah, ini keberadaan kita, saya kira ini perlu sering dibuka, jangan menyampaikan informasi yang tidak benar. Nah, kalau mengkritik, kritiknya tentunya tata krama, sopan kita mengkritik. Mungkin menyampaikan juga kepada kawan, tidak menyinggung kawan di seberang. Nah, dengan harapan kita kan sama-sama bagaimana menjaga tata krama di dalam norma kehidupan sebagai masyarakat, makhluk sosial, untuk bisa tidak saling menyakiti. Adapun kalau memang tersakiti kan kita ya sampaikan kepada santai secara tidak menyinggung orang. Saya kira dengan demikian mudah-mudahan kita sebagai makhluk manusia bisa menggunakan literasi digital dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Palu Menyapa. Kami masih undang Anda untuk mendengar pagi ini sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kembali untuk program Palu Menyapa pagi ini. Dengan topik kita adalah etika dan kebebasan bermedia sosial. Jadi kalau berbicara tentang perkembangan teknologi digital, itu yang kemudian sangat-sangat memberikan perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Internet, media sosial, ini menjadi bagian yang kemudian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dari ruang digital, kita dapat berkomunikasi, kita dapat informasi, kita bisa belajar, bekerja, sampai menyampaikan pendapat secara lebih mudah dan cepat. Tapi di balik kemudahan ini, ruang digital menghadirkan tantangan yang tidak kalah besar. Kemudahan mengakses, menyebarkan informasi, kadang-kadang tidak diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran beretika. Akibatnya, tidak sedikit ruang digital itu justru dipenuhi dengan ujaran kebencian, penyebaran hoax, perundungan cyber atau cyberbullying, sampai konten yang mengandung unsur SARA gitu ya, yang kemudian berpotensi memecah persatuan. Nah, fenomena ini menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan di dunia maya juga, tapi mempengaruhi kehidupan nyata. Nah, perundungan di media sosial misalnya, ini menimbulkan tekanan psikologis bagi korban. Ingat dalam beberapa bulan terakhir kita menyaksikan tayangan berita-berita tentang itu, tentang perundungan bagi seseorang, dan kemudian berakhir dengan sesuatu yang sangat-sangat disayangkan sekali. Selamat pagi, RRI Palu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofan, sehat selalu pagi ini Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, komentar pagi ini Pak, terkait dengan media sosial. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir lah, ini ada beberapa perundungan yang dilakukan oleh netizen dan kemudian berakhir dengan hal-hal yang sangat-sangat disayangkan bagi korban perundungan sendiri. Komentarnya Pak terkait itu Pak.
1: Jadi begini ya, terkait dengan etika bermedia sosial itu salah satu norma standar ya yang harus digunakan ketika kita bermedia sosial, itu namanya standar etika ya. Seperti apa standar etika? Tadi Bung Joko sudah jelaskan ya, saring sebelum sharing, kemudian jaga privasi, menggunakan bahasa-bahasa yang baik ya. Karena yang kita hindari ya, jangan ada konflik sosial ya. Karena ketika kita menyebarkan sesuatu yang tidak jelas sumbernya hingga menyebabkan perselisihan ya, ini kan bisa menyebabkan kasus hukum ya. Nah, kita tahu ya, ini ujung-ujungnya ini kan pelanggaran undang-undang ITE, Bung Joko ya, terkait dengan penyebaran informasi yang sifatnya hoax atau tidak benar. Itu yang pertama. Nah, di media sosial itu ada standar pembanding, Bung Joko ya. Kalau kita ketahui, coba buka di link digital Komdigi ya. Ketika kita misalnya membuka informasi yang belum jelas informasinya seperti apa, bisa kita buka pembanding di Komdigi ya, terkait dengan informasi benar atau tidak. Ada informasi-informasi yang di link di ruang digital yang melalui Komdigi ya, terkait dengan informasi apa saja seperti itu, Bung Joko. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bung Joko ya, kita lihat juga saat ini ya, ada beberapa media, khususnya media media televisi atau media televisi ya, dan media-media pemerintah ini sudah jarang sekali menyampaikan informasi-informasi yang sepantasnya harus masyarakat mengetahui. Contoh misalnya kasus-kasus demo kemarin ya, demo-demonstrasi yang ada di Jakarta kemarin ya, terkait dengan penurunan BBM, kemudian tingginya harga barang, itu tidak dipublikasikan ya secara elektronik, Bung Joko ya. Nah, kita hanya bisa melihat di media sosial bahwa memang ada gejolak mahasiswa yang terjadi di Jakarta saat itu. Nanti kita lihat di media sosial, artinya masyarakat, pemerintah juga harus bijak melihat ketika informasi memang penting harus ditahu masyarakat, kenapa tidak harus diinformasikan di media televisi. Karena saat ini masyarakat juga cenderung pembandingan itu adalah di media elektronik, dalam hal ini TV ya, ataupun siaran-siaran berita lain. Itu sama sekali tidak pernah disiarkan, Bung Joko ya. Nah, demonstrasi misalnya baru-baru ini di Jakarta ya, juga tidak disiarkan. Hampir semua media televisi ini dikop sama pemerintah. jangan menyebarkan isu-isu seperti itu. Tapi tidak juga, ternyata kita melihat ya di media sosial ada demonstrasi yang terjadi di Jakarta ya, beberapa tuntutan mahasiswa yang terjadi. Nah, ini yang pemerintah juga tidak melihat ya bahwa sesungguhnya ada media sosial. Kemudian kecenderungan juga media sosial digunakan oleh orang tertentu untuk menjatuhkan seseorang ya dalam kancah misalnya politik ya, yang saat ini digunakanlah media sosial ya untuk menjatuhkan seseorang. Ini juga harus bijak ya melihatnya, karena ya masyarakat kan cenderung media sosial ini sudah bagian dari hidupnya. Ketika melihat informasi sifatnya hoax, dia langsung percaya. Artinya mindset ataupun pola pikir masyarakat sudah mempercayai apa yang ada di media sosial tersebut ya, tanpa memperlihatkan pembanding ataupun informasi-informasi yang benar ya, seperti itu Bung Joko. Jadi di link-link Komdigi itu sudah disiapkan ya, tinggal dibuka kalau misalnya informasi mengakuinya bahwa itu benar atau tidak, bisa dibuka untuk
0: Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Sofan sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Palu Menyapa. Jadi di tengah derasnya arus informasi di media sosial, masyarakat kita itu dihadapkan pada banjirnya konten yang datang setiap detik. Benar kan? Tiap hari kita disuguhi dengan konten-konten dari entah dari negara mana, dari circle-nya kita sendiri dan seterusnya lah. Tidak semua informasi yang beredar itu melalui proses pemeriksaan. Sampai masyarakat kadang-kadang kita itu perlu mencermati, perlu cermat lah untuk kemudian memilih sumber berita yang dapat dipercaya gitu. Di sini media arus utama punya peran. Media arus utama itu punya peran penting. Sebelum sebuah informasi dipublikasikan, media profesional itu menerapkan proses jurnalistik. Kalau tadi seperti sampaikan Pak Sofan itu ya, mulai dari verifikasi data, konfirmasi kepada narasumber, sampai penyuntingan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nah, proses ini tujuannya supaya informasi yang diterima publik itu benar-benar akurat, berimbang, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi peran media arus utama ini bukan untuk menutupi atau meredam informasi, tapi menyaring fakta dari rumor, meluruskan informasi yang keliru, kemudian memberikan konteks agar masyarakat itu tidak mudah terpengaruh lah oleh hoax, disinformasi, atau juga konten manipulatif, termasuk yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, di era digital, kita kan punya tanggung jawab sebenarnya untuk bisa menjadi pengguna media yang bijak. Nggak mudah percaya pada informasi yang viral, tapi tetap biasakan memeriksa sumber. Kita bisa membandingkan dengan pemberitaan dari media yang kredibel misalnya. Dan juga kita bisa memastikan informasi ini telah dikonfirmasi oleh pihak yang berwenang. Jadi ketika media profesional menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan baiklah, masyarakat juga semakin kritis di sini mengkonsumsi informasi. Ruang digital itu akan menjadi lebih sehat. Jadi informasi yang berkualitas yang akan memperkuat kepercayaan publik, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, ini menjaga kehidupan kita ya tetap kondusif. Jadi peran media arus utama dalam memverifikasi, mengedukasi publik itu penting daripada meredam berita, karena fungsi media itu kan ada menyampaikan informasi yang benar dan terverifikasi, bukan membatasi informasi tanpa dasar sebenarnya. Oke, kami masih undang Anda di 08 11 45 0 39 08 pagi ini di program Palu Menyapa sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini di program Palu Menyapa dengan topik etika dan kebebasan bermedia sosial. Nah, perkembangan teknologi digital kemudian membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Internet dan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Melalui ruang digital, kita kemudian bisa dikasih kesempatan untuk bisa komunikasi, dapat informasi, banyak belajar, bekerja, sampai kemudian menyampaikan pendapat yang lebih cepat lah, lebih mudah kita dapatnya. Tapi di balik kemudahan ini, ruang digital menghadirkan tantangan yang tidak kalah besar. Kemudian mengakses dan menyebarkan informasi kadang-kadang tidak diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran beretika. Akibatnya tidak sedikit ruang digital itu justru dipenuhi ujaran kebencian lah, penyebaran berita-berita hoax lah, atau cyberbullying. Selamat pagi, RRI Palu.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur, sehat selalu pagi ini, Pak.
1: Ya, dari dulu sehat.
0: Ya, sehat-sehat. Amin, amin.
1: Ya, yang penting penyiar sehat.
0: Kita juga di amin, Bapak. Sehat. Baik.
1: Inilah hidup. Bagaimana bahagia karena pikiran sehat, hati sehat, kegiatan sehat.
0: Amin. Amin.
1: Hari ini juga bikin sehat lagi karena informasi ini menjadi keinginan kita mempercepat semua urusan. Tapi di sisi lain juga kan negatifnya banyak. Banyak juga yang membuat seperti yang ditemukan oleh penyiar tadi, yang membuat berita yang tidak betul. Biasa juga karena orangnya lain, bicaranya lain. Juga perlu pemerintah cepat menangkap ini. Maksudnya itu, kalau ada berita yang tidak betul, nggak tampil. Oh, ini tidak benar, yang benar ini. Karena masyarakat kita ini, masyarakat kan pendidikannya kasih lemah, kurang, pengalamannya kurang. Saya tinggal di kampung ini, mas ini. Iya, di kampung itu selalu orang, oh, iya betul ya, padahal saya bilang tidak, nggak tanya dulu, dia betul itu.
0: Betul.
1: Karena kasihan tidak mengikuti informasi, ya minim pengalaman, dia banyak di kebun. Nah itu, karena masyarakat Indonesia ini kan masih cepat percaya. Percaya, karena itu kita isi dia dengan pengetahuan. Itulah RRI ini, ya, saya kecolang ketiap ke kebun, bawa RRI, bawa itu, itu radio. Nggak sambil berbunyi sambil kerja. Nah, jadi pendapatan ada, informasi kita dapat yang benar. Saya beritahu itu, bahwa harganya tidak berapa juga itu harganya. Yang penting kita jangan buta informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang perlu sosialisasi terpadu. Terutama toko-toko. Ya, toko apa saja, toko politik, toko pemuda, toko ini memberi pencerahan terus menerus bahwa kita harus berubah. Apa itu? Bagaimana kita maju, bagaimana berubah pikiran, bagaimana memperbaiki kehidupan kita, bagaimana di masyarakat kita. Kalau ini banjir bagaimana? Saya ini tempat banjir, dari dulu saya berteriakin, saya kemukakan lagi. Iya, setiap banjir. Saya tanya kepala desa, bukan kewenangan. Saya tanya PU, katanya ini begini. Saya bilang tidak, yang begini bagaimana masyarakat cepat dilanjuti. Sebab kalau sudah banjir, kan kita juga harus selalu repot dari menyalahkan. Kita tidak kasih, kita punya tanah dianggap tidak mempartisipasi. Dikasih tanah, kita yang hancur. Karena itu ini semua perlu. Saya mau ini dengar semua, Pak. Dan yang terakhir, ini apa didengar ini semua pejabat ini? Ya, jangan sampai cuma bola diikuti. Ya kan begitu? Iya, kalau bola bayangkan, Pak. Pejabat-pejabat, ya dia pasang bendera, dia ajak orang. Saya maunya setiap pagi diikuti RRI, dia ajak ya, coba dia dengar informasi, ngana tanya, ngana ini dan sebagainya.
0: Betul.
1: Karena kalau masyarakat dia jadi begini, di situ menciptakan suasana nyaman bernegara berbangsa, menuju Indonesia maju, Indonesia bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Dan ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Woi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, Kang.
2: Enjing deui.
0: Ya. Aduh, sehat.
2: Jagoan saya kalah nih. Ya, Prancis sudah masuk ke final.
0: Gitu dah. Enggak biasa lah, namanya juga bola gitu.
2: Iya, tapi ingat sejarah bahwa Spanyol itu kalah terus sama Spanyol waktu karena itu aja. Kalau bicara bola disikan gitu Mas Joko ya. Karena saya dari mulai pembukaan Piala Dunia sampai sekarang belum pernah kelewat nonton, walaupun kurang tidur, walaupun sakit, ditonton aja terus.
0: Iya, tapi apapun.
2: Kita berbicara apa banjir ya?
0: Entah kan. Kita berbicara terkait dengan media sosial pagi ini. Kita berbicara terkait dengan etika dalam dan kebebasan bermedia sosial.
2: Iya, sekarang begini kan. Sekarang Mas Joko kan ngetrennya berita hoax kan seperti itu. Nah sekarang begini, saya menggunakan media sosial juga kan, tapi tidak sepenuhnya gitu kan, tidak tergantungan kepada media sosial. Kalau sekiranya ada berita yang tidak dapat dimengerti atau tidak masuk akal, saya tidak terima atau apapun juga masalah. Tapi sekiranya ada di media sosial yang ada informasi yang bisa masuk akal, yang betul-betul jadi sedang terjadi, ya baru saya gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan yang sama sekali tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Jadi saya tidak termasuk orang yang suka termakan berita hoax,
0: gitu kan? Betul-betul.
2: Ya, sekarang dengan adanya media sosial sekarang kan teknologi. Kan saya dari Jawa Barat, ya entah berapa ribu kilometer kan bisa memantau.
0: Betul.
2: Dari Palu, salah satu contoh berkat teknologi.
0: Betul.
2: Sekalipun kan teknologi ini, bagaimana pemerintah menciptakan teknologi supaya masyarakatnya cuma-cuma tidak menggunakan biaya. Ya kan pakai kuota, kalau tanpa kuota kan tidak berjalan, Mas Joko, walaupun sekarang begini. Banyak unsur bisnisnya aja kan, seperti itu diantaranya ya. Itu. Nah, sekarang media, sekarang banyak diantaranya sudah tergantungkan kepada media sosial atau kepada teknologi. Nah bagaimana kalau misalkan teknologi umpamanya tidak ada, sekarang sesuatu kan sudah ketergantungan, ngitung juga tiga kali udah pakai kalkulator kan. Itu sekarang anak-anak sekarang kan udah ketergantungan sekali ke masalah teknologi di sini ya. Tapi di sini boleh kan situ sekarang, tapi kan seimbang itu kan, dalam arti seperti itu. Jadi biar tidak ketergantungan, contoh seperti saat kecil aja Mas Joko, misalkan begini, saya ngitung ini sekian, akhirnya bisa di kalau otak udah nggak otak gak usah pakai kalkulator, itu aja kecuali ini tidak mungkin, harus berhitung umpamanya, yang kalau takut salah karena bikin ribet baru pakai kalkulator. Selama masih bisa digunakan dengan otak itu aja, sama saya gitu aja, satu contohnya gitu ya. Sekarang masalah berita memang segala informasi apapun juga itu kan sekarang di media sosial atau di studi Google juga banyak, cuman tetap kita harus seimbang. Tapi beda generasi sekarang kan, segala sesuatunya sudah ketergantungan itu kan,
0: betul, jadi kecanduan gitu ya jadinya ya Kang ya.
2: Iya tadi juga
0: ya,
2: saya dicontohkan hal kecil aja kan, 3x3 kan udah sembilan, sekarang anak sekarang udah pakai kalkulator.
0: Iya, lagian juga kan apa ya,
2: itu seperti itu.
0: Anak-anak sekarang kan udah pada kecanduan HP gitu kan, upami teng lami main HP gitu kan, waktu sekarang gue diajar atanapi berinteraksi di dunia nyata kan janten kirang Kang, jadi kan udah malas gitu mereka berinteraksi gitu ya anak-anak sekarang, karena sudah kadung kecanduan main HP gitu ya.
2: Iya memang leres gitu Mas Joko. Dikit Sunda ya.
0: Bener gitu
2: ya. Ya memang betul. Ya artinya memang betul seperti itu gitu kan, seperti Mas Joko ya. Karena apapun juga tetaplah kita sesegera harus seimbang. Tapi anak-anak sekarang, apalagi generasi milenial sekarang, jangankan generasi mana, anak usia 3 tahun udah dididik sejak dini kan, ibunya biar tenang bekerja, anaknya juga tenang. Nah, ketika ibu sudah selesai bekerja, ibunya diambil kan nangis, nggak mau itu, tetap aja ya terpaksa kalah lagi. Itu aja.
0: Iya, Kang Amat satu deh, walaupun ini agak melipir dari topik kan, kan sekarang di media sosial ketika kita nge-update status itu kan dicampur pakai bahasa gaul ya. Ya kan bahasa gaul. Kalau kan kita berharap bahasa-bahasa daerah itu tidak harus dirubah ya. Kan apa ya, di media sosial kan sering pisan dicampur sarang bahasa gaul atanapi bahasa Indonesia gitu. Ya, apa namanya ya, letiasa ngajadanteun bahasa Sunda misalnya luntur, upami orang hati-hati misalnya kan, kita kan kadang-kadang dicampur pakai bahasa gaul yang kemudian bahasa daerah di kita jadi gak ngerti jadinya. Itu bisa komentar gak tentang itu Kang? Kalau di tempat Kang Amat kayak mana saat ini?
2: Ya sama juga tentang bahasa Sunda, bahasa Sunda yang gaul ya, seperti aneh tidak dapat dimengerti seperti itu kan. Itu bahasa-bahasa gaul itu bahasa-bahasa ciptaan siapa? Mungkin mereka sendiri yang bikin. Tapi kalau asli-aslinya dengan bahasa daerah bukan hanya Sunda, bahasa manapun juga kan. Kadang-kadang itu kan ada ya seperti begini Mas Joko ya, sekarang kan anak anak sejak dini kan sudah dididik dalam bahasa Indonesia tanpa didik dengan bahasa daerah ya. Ketika sudah dewasa tidak tahu bagaimana bahasa daerah yang baik gitu kan, tetap aja menggunakan bahasa gaul ya, seperti begini misalkan kan bahasa binatang dikeluarin karena seperti itu salah satu contoh itu bahasa digidang bahasa gaul kan identik dengan binatang kan, seperti binatang bahasa binatang kan keluar. Nah makanya boleh kita mendidik misalkan bahasa Indonesia tapi bahasa daerah juga jangan lupa, tapi bahasa daerah yang baik iman dididik dengan bahasa Indonesia, mendingan pun bahasa Indonesia yang baik bahasa, karena kadang itu tidak baik kalau di komplek-komplek saya wajar karena di komplek itu kan terdiri dari beberapa macam suku daerah kan yang tinggalnya. Tapi kalau di daerah
0: tapi jangan di media sosial kan, gitu ya.
2: Ya iya, tapi jangan di media sosial kan. Kalau di media sosial saya kira itu hal mendidik hal yang tidak baik gitu kan, seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kitalah bahas dengan bahasa gaul di media sosial saya kira tidak baik aja, bukan kurang baik, tidak baik aja.
0: Oke, okay, terima mungkin kasih Kang.
2: Saya mungkin kurang lebihnya Mas Joko, mohon maaf ya.
0: Iya.
2: Ya, hatur nuhun ya Mas Joko.
0: Sami-sami Kang.
2: Satu lagi Mas Joko, saya temu usul ke pernah di Halo RRI juga usul kan begini, di kan Halo RRI itu kan menampung aspirasi dari pendengar.
0: Benar.
2: Saya mohon itu Mutiara Pagi aktifkan kembali itu aja.
0: Oke. Okay. Iya, siap Kang.
2: Cuma itu.
0: Iya Kang.
2: Dulu pernah aktif kan berganti. Sekarang kok kenapa jadi paku?
0: Mungkin
2: hanya ketergantungan kepada berjaringan. Kalau ke sekarang gitu aja Mas Joko. Okay. Itu usulan saya.
0: Yeah. Terima kasih. Terima kasih sami-sami Kang, sami-sami. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun. Mugi anjen oge sehat salawasna ya Kang. Baik, terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu. Kang Ahmad dari Bandung Barat. Terima kasih sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini, dan pendengar saya sudah kebersamaan kita untuk program Palu Menyapa di sesi yang pertama dengan topik etika dan kebebasan bermedia sosial. Terima kasih sekali lagi untuk Anda sudah bergabung bersama kami pagi ini dari pukul 7 sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya Joko Rocha Sujari akan balik lagi usai warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta, tetap bersama di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini.